0: akan biarkan keviralan ini tidak melibatkan kita. Maka dari itu kita akan bahas di sesi Elko Gatra kali ini.
1: Betul, dan topik yang menarik adalah soal tinggi gedung. Nah, kan katanya nih, lahan di Bali sudah semakin sempit. Akhirnya banyak alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi gedung-gedung. Untuk meminimalisir hal tersebut, akhirnya ada yang ngomong nih, gimana kalau gedungnya kita tinggikan saja sampai 45 meter?
0: 45 meter? Kok begitu? Dulu dong, masalahnya kalau kita lihat kan yang minta 40 meter ini pasti bukan orang Balinya.
1: Wah, gak tahu ya, nanti kita akan bahas lebih detail nih. Mungkin Algar juga memiliki pandangan tentang hal tersebut. Boleh berikan pandangan Anda. Lalu yang satu lagi cukup viral juga selama seminggu belakangan adalah munculnya virus baru.
0: Virus?
1: Ya, ini disinyalir akan menjadi COVID model baru nih.
0: Jangan dong, capek kita. Belum ada ya. Sudah dua kali lagi kan ada capek dong.
1: Ya, tapi katanya udah deket nih, namanya Hanta X Hanta. Hanta virus nih Alkoge.
0: Hanta virus namanya.
1: Udah masuk Indonesia katanya. Tapi ada yang bilang baru di Singapura, tapi udah deket lah. Dan kita pastinya sedang wanti-wanti mencegah, mengetahui seperti apa gejalanya dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat virus tersebut agar tidak berkembang biak di negara kita tercinta.
0: Waduh, ini konspirasi nih. Jadi dulu bilang ada COVID kan itu. Sekarang ada Hanta virus. Kan dari Singapura. Tutup aksesnya.
1: Angkat ke sana. Bilang ini bener sih, ada yang bilang konspirasi sama seperti Epstein Files dulu loh. Nah itu kan katanya emang nggak ada sebenarnya COVID-19, itu semuanya lah dari elit global.
0: Elit global
1: ini beli berotot
0: tuh minati gitu kan pokoknya ya.
1: Ya tadi kita nantikan saja Elkoger seperti apa berita detailnya, nanti akan kita jelaskan. Dan buat Anda juga yang memiliki pandangan, mungkin ada yang percaya ini bener nih virusnya berbahaya, kita harus melakukan ini, boleh gabungan sama kita. Gimana caranya?
0: Bisa lewat 55969.
1: Betul, atau DM Instagram di @elkofm, dan bisa juga di Facebook Messenger Elangkosagagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan Bagas Krisna.

0: Go Get Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Sengau agrobag, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
5: More music, more fun. 96.9.

0: 96 bening, tapi berita-beritanya pastinya tidak selalu bening.
1: Tuh.
0: Dalam artian ini kalau dalam bentuk air udah melablap, apa melablap? Blub-blub, terbus.
1: Iya.
0: Blub-blub-blub-blub-blub gitu.
1: Gelubuk-gelubuk.
0: Lagi gelubuk-gelubuk ya. Lagi panas-panasnya ini berita ya.
1: Iya, wah, beritanya super hot Neil Koger. Sudah kita cari dari berbagai media dan inilah dua yang paling teratas pastinya.
0: Benar banget. Yang pertama tentu saja berita terkait dengan Pansus Trap DPRD Bali mengusulkan bangunan 45 meter di kawasan strategis dorong moratorium izin hingga bentuk Satgas Trap Bali ya. Jadi seperti yang kita tahu, Pansus Trap DPRD Bali kan beberapa hari terakhir memberikan respon yang sangat tegas terkait dengan penyidakan aset-aset yang diduga melanggar.
1: Itu.
0: Seperti yang terjadi di Mangrove kemarin, kemudian sempat menutup salah satu hotel yang ditengarai melanggar aturan ketinggian setinggi pohon, melebihi pohon kelapa itu 15 meter.
1: Itu.
0: Tapi ini panitia yang sama juga sekarang mendorong kebijakan baru untuk menerapkan zonasi ketinggian sampai 45 meter ya. Jadi disampaikan dalam rapat paripurna ke-31 DPRD Bali dan diteruskan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan eksekutif katanya.
1: Okay.
0: Dan disebutkan kebijakan ini lahir sebagai respon atas tekanan pembangunan yang semakin tinggi di Bali, terutama di kawasan pariwisata. Jadi membutuhkan kebijakan yang adaptif, tidak bisa bertumpu pada aturan normatif yang kaku, tapi juga harus mampu menjawab realitas pembangunan tanpa mengorbankan nilai dan lingkungan, katanya begitu. Tapi melihat informasi atau respon yang muncul dari masyarakat, beberapa orang juga memberikan respon terkait juga masalah ini. Salah satunya adalah akademisi, kemudian ada juga ketua forum keagamaan di Bali menyebutkan hal ini jangan sampai disesali di kemudian hari dan harus memerlukan waktu yang panjang untuk dikaji.
1: Betul.
0: Jadi jangan sifatnya begitu ada hal yang bersifat pariwisata ini katanya memerlukan ruang lagi kan gitu ya. Tidak langsung aturan ini dibuat gitu. Silakan dikaji, memerlukan waktu tahunan maupun puluhan tahun silakan gitu. Tapi yang penting untuk dijalankan sebenarnya kan adalah bagaimana hal-hal yang sudah terkadung melanggar itu dibereskan dulu gitu. Karena ini tidak menjamin juga atau misalkan dibuat aturan 45 meter memangnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ruang-ruang lain akan terselesaikan, tentu tidak.
1: Betul.
0: Jadi harus selesaikan dulu permasalahannya dan ini harus dikaji, benar-benar dikaji. Gitu katanya.
1: Jangan buru-buru mengambil keputusan gitu ya.
0: Benar.
1: Karena memang kebanyakan kan ada tekanan, mungkin entah dari mana gitu El Koger.
0: Ah, masa ya? Ada tekanan dari mana tuh?
1: Iya, adalah pokoknya. Ini mendorong saya ke tepi jurang.
0: Udah biasa, udah biasa.
1: Nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit beberapa pandangan penggiat sosial media. Ya, sebut saja netizen gitu ya.
0: Iya.
1: Ini juga menyebutkan di komentar viral juga ya di berbagai akun. Ini menyarankan lebih baik pendatang yang dikontrol, bukan justru kita yang menyesuaikan dengan kepadatan penduduk tadi, El Koger. Nah, karena memang Bali ini hanya untuk berwisata, bukan untuk cari rejeki.
0: Iya.
1: Agar nggak macet dan masalah kependudukan dan pemukiman serta sosial ini justru berpindah masalahnya, bukan justru kita menyelesaikan satu masalah malah menimbulkan masalah lain. Itu ya,
0: iya,
1: menurut
0: benar,
1: Adi
0: benar.
1: Kusuma Bagus ini yang gabungan di sosial media.
0: Ada
1: juga akun atas nama Gary Tanjung menyebutkan bahwa DPRD Bali sebelum menyetujui aturan baru tentang ketinggian bangunan di Bali, sebaiknya DPRD melihat dulu ke belakang, latar belakang kenapa Bali memperlakukan tinggi bangunan tidak lebih dari setinggi pohon kelapa. Dan perlu diperhatikan pula bangunannya untuk apa, untuk siapa, dan tentu saja kenapa harus dibuat bangunan tinggi. Yang paling penting, yang bertanggung jawab nanti atas kerusakan Bali siapa jika sampai menjamur dan justru berdampak ke hal lain seperti

0: misalnya hilangnya jalur hijau, abis itu air yang semakin susah juga. Nah ini kan seperti menghilangkan masalah dengan menimbulkan masalah baru gitu.
1: Benar,
0: jadi
1: Alkogar.
0: Wah ini kritis-kritis ya komentar netizen
1: dari berbagai
0: sosial media.
1: Benar, ini juga ada yang gabungan dari Arya ya di Denpasar. Kalau Arya bilang katanya 45 meter, kayaknya masih banyak hal yang harus selesai itu ya. Dibanding ngurusin itu, mending ngurusin sampah dulu yang belum selesai.
0: Betul.
1: Ngurus macetnya yang belum selesai ini kan. Sama masalah kriminalitas yang terjadi di Bali.
0: Nah itu sama kayak yang disebutin tadi ya, sama Bapak siapa tadi namanya, lupa lagi.
1: Bapak John Skateboard. Bukan,
0: bukan tadi kan yang dijelaskan. Jangan sampai kita ini menyelesaikan satu masalah, mungkin kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, malah menimbulkan masalah lain
1: baru.
0: Yang belum selesai masalahnya makin bertambah.
1: Benar.
0: Ya, jadi kan kalau misalnya makin tinggi gedungnya nih, makin banyak bisa menampung turis gitu misalnya.
1: Betul.
0: Ini justru membuat kemacetan jadi semakin parah.
1: Betul.
0: Sampah
1: betul.
0: Pengelolaannya gimana? Nambah lagi.
1: Betul.
0: Belum lagi kriminal. Aduh.
1: Aduh, belum lagi karena tadi kan cepat-cepat disampaikan ke gubernur agar bisa jadikan apa gini eksekutif program eksekutif Dia kan cepat-cepat ingin disahkan dong kalau gitu.
0: Betul.
1: Kita jadi berpikir ini sebenarnya DPRD Bali untuk siapa ya?

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
0: Radio Bali.

0: Aduh, ini rasanya agak dangerous nih kondisi apa badan dulu saya ini.
1: Wah, kenapa?
0: Nggak tahu nih, tadi baru habis salto sih. Salto sambil perbaiki genteng.
1: Wah, aneh-aneh aja. Tak kira kena virus yang lagi viral sekarang itu loh.
0: Virus apa itu?
1: Virus hanta.
0: Hanta?
1: Hmm.
0: Ah, hantaran cahaya.
1: Hanta bukan itu apa sih? Nah, jadi nama virusnya itu memang hantavirus Elkoger. Di mana virus ini kembali menjadi sorotan dunia. Di mana memang belakangan ini, apalagi yang viral ya, ada kasus terjadi di dalam kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik. Dan hingga kini setidaknya ada 3 orang penumpang yang telah meninggal dunia, dan ratusan lainnya sedang dalam pengawasan ketat Elkogers. Dan saat ini kapal tengah dalam perjalanan untuk evakuasi darurat. Ini bagai sahabat beritanya 10 jam lalu ya. Dan memang sebenarnya hantavirus ini bukan virus baru, tapi menurut WHO kasusnya tergolong langka. Jadi ada dugaan yang mengatakan bahwa hantavirus ini terdeteksi dalam kasus kapal pesiar adalah galur strain Andes yang berbeda dengan jenis hantavirus biasa. Jadi kasusnya langka dan sangat mematikan. Di mana virusnya menyebar dengan mudah karena memang kondisi kapalnya yang merupakan ruang tertutup. Jadi orangnya kan itu-itu saja, kemudian tidak mungkin menyebar ke tempat lain. Tapi buat yang belum tahu, hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus atau mencit kepada manusia. Penularannya terjadi melalui kontak dengan urin, feses atau air liur hewan yang terinfeksi. Menghirup partikel virus di udara yang menguap juga bisa dari urin atau kotoran tersebut. Dan virus ini menyebabkan penyakit serius seperti sindrom paru-paru yang umum ditemukan di Amerika, atau demam berdarah dengan sindrom ginjal yang biasanya terjadi di Eropa dan juga Asia. Jadi keduanya memang mengganggu kondisi kesehatan dan berpotensi mematikan. Dengan gejala awalnya ini mirip flu Elkogers dan memang sering tidak kita sadari. Jadi awalnya penderita bisa mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan gangguan pencernaan atau diare dan muntah-muntah. Tadi udah kenapa katanya batuk-batuk ya, flu ya? Ini salah satu gejalanya kok, guys. Tapi pencernaan. Dan pada kasus yang berat, ini gejalanya bisa berkembang jadi sesak napas hebat karena paru-parunya terisi cairan. Serta ada masalah ginjal juga yang serius hingga menyebabkan syok. Namun untuk tingkat kematiannya ini bisa mencapai 38% hingga 50% pada kasus yang berat. Dan sebenarnya ini bukan virus yang baru, Elkogers. Nggak seperti COVID-19 ya yang baru saja ditemukan. Tapi virus hanta ini sudah ada sejak zaman perang. Jadi hantavirus pertama kali ditemukan oleh Dr. Ho Wang Li pada tahun 1950-an selama perang Korea di dekat Sungai Hantan di Korea Selatan. Makanya namanya hantavirus karena ditemukannya di dekat Sungai Hantan. Dan saat itu ribuan tentara PBB terjangkit wabah demam berdarah yang menyebabkan banyak kematian akibat gagal jantung. Kemudian virusnya berhasil diisolasi pada tahun 76. Namun sekarang ya virusnya kembali viral dan sampai saat ini belum ada vaksin spesifik yang disetujui secara luas untuk mencegah infeksi hantavirus. Sementara yang bisa kita lakukan, ini cara mencegahnya, Elkogers, buat Anda yang sudah keduluan takut sama virusnya, apakah karena jadi COVID-19 model baru kembali dipingit di ini gampang untuk mencegah penularan. Yang pertama adalah menghantarkan virus hanta tadi adalah tikus. Dari itu jagalah rumah Anda tetap bersih dan juga bebas tikus. Hindari menyapu kotoran tikus yang kering secara langsung. Kalau bisa harus menggunakan masker ya, menggunakan selop tangan jauh-jauh dari kotoran tikus tadi. Seperti bagai saya tadi, pakai masker, sarung tangan, dan disinfektan saat membersihkan area gudang, loteng, dan lain-lain. Pasang kawat juga atau kasa serta jebakan tikus. Jangan sisakan sampah makanan yang mengundang tikus datang. Dan cuci tangan teratur dan menerapkan hidup bersih serta sehat. Jadi cukup gampang nih caranya, Elkogers, menjaga kebersihan agar bebas tikus. Itu saja sebenarnya.
0: Wah, ini kemudian ada yang gabungan setelah dengerin penjelasan yang Bagas ya. Ini yang gabungan dari Bagus ini.
1: Wih.
0: Wah. Seperti saudara Anda berdua ya.
1: Ya itu nama asli saya.
0: Oh gitu ya. Kalau katanya aduh, ngomongin tentang hantavirus ini saya jadi capek kalau lagi ngingat kejadian COVID dulu. Mana waktu itu kerjaannya terhambat, apalagi in this economy tuh. Aduh. Semoga lagi nggak jadi kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Mari kita jaga kesehatan, katanya bagus, bagus, bagus, bagus. Sarannya bagus sekali.
1: Oke, ya semoga ya memang itu solusinya satunya ya.
0: Benar.
1: Kalau kita kondisinya sudah drop ya, virus jadi cepat masuk Elkoger.
0: Benar.
1: Dan sebelum ya ada juga yang memberikan tanggapan, ini Bagas mau sapa-sapa dari WhatsApp Elkoga. Madendra Saputra hadir dari Desa Tumbarga Tabanan present. Oh, ngasih tahu itu aja.
0: Oh, gitu aja.
1: Iya, terus Adi Saputra juga hadir ya. Ini katanya menginformasikan yang viral minggu ini dari news salah satu TV yang ada di Bali tentang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri. Oh, ini tentang reformasi Polri.
0: Polri.
1: Oh, ini juga lainnya. Banyak ya beritanya. Menarik nih, Elkoger.
0: Benar, benar, benar.
1: Ya, tapi yang kalau setelah kita teliti tadi ya, panjang lebar kita berdebat nih. Kita mau bahas apa? Ya, memang hantavirus dan ketinggian gedung ini sangat penting sekarang.
0: Benar, benar. Kemudian ada juga yang gabungan nih dari Mia ya. Oh, tadi katanya Kak Bagas itu harus hati-hati membersihkan kotoran tikus gitu ya.
1: Betul.
0: Dan apalagi yang tempatnya banyak tikus. Ini kayaknya bakal banyak sekali takutnya ada penularan hanta ya.
1: Yeah.
0: Apalagi di rumah gue tadi, Wan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: saham gabungan ya, SHG lagi rendah-rendahnya.
1: Lagi merah ya
0: semuanya. Iya. Yeah.
1: Aduh.
0: Dan sebelum kita pamit, ditambah dengan kondisi virus katanya mau masuk Indonesia dan sebagainya.
1: Aduh.
0: Kita jangan lupa untuk menyapa Elkogo.
1: Jangan lupa Indonesia berfirus gini.

0: itu ya. Nah, seperti COVID, membahas tentang virus Nelcoger. Ini berdoa yang bagus juga sangat penting ya, agar kita tidak fokus sama hal yang buruk saja.
1: Benar.
0: Dan pastinya masyarakat.
1: The key is the kunci.
0: Yes,
1: kunci is the key.
0: Kunci sukses adalah the key.
1: Sebenarnya kita harus mulai olahraga lagi nih.
0: Untuk menjaga kesehatan. Yang ada tikusnya. Yang tak bilang tadi tuh, yang salah satu pengunci pengantar virusnya tadi adalah tikus.
1: Tikus.
0: Jauhi tikus.
1: Apalagi yang berdarah.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Melkoge Radio Bali. Pagi ini ada Mi Kekarisa yang mengisi ruang dengar Anda di Ragam Indonesia sampai jam 11 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkogers. Gimana kabar Anda untuk di pagi hari ini? Hari libur loh ini ya, hari Sabtu. Tapi gak menutup kemungkinan ada juga yang kerja di hari ini. Semoga selalu semangat, sehat walafiat. Dan yang jelas untuk pagi ini ada Mika Karisa. Tumen-tumenan nih hadir di Ragam Indonesia untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Seperti biasa, kalau sudah ada di program ini, Anda akan bisa mendengar ulasan-ulasan mengenai tradisi dan budaya di Nusantara ini ya, Kogers. Dan saya mau membahas satu yang baru kemarin sih saya sempat baca beritanya, bahwa ada salah satu area di Bali yang memang menekankan budaya meboreh-nya. Nah, ini yang akan saya bahas, Elkogers. Meboreh itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa sampai beberapa tempat di Bali, mungkin tidak secara keseluruhan ya, tapi beberapa desa itu masih sangat amat menjunjung sekali kegiatan ya, aktivitas memboreh ini di tengah masyarakat. Itu sebagai, kalau bisa sih saya sebutkan, metode healingnya masyarakat Bali, Elkoger. Salah satu metode healing dari sekian banyak metode yang bisa diterapkan untuk pengobatan dari masyarakat Bali itu sendiri. Bahkan memang udah masuk ke ranah wisata juga ya. Jadi kalau misalnya wisatawan datang ke Bali, disuguhkan nih metode healing ini, jadi wisatawan bisa merasakan itu. Nah, ini akan saya bahas selama 2 jam ke depan. Coba kita cari tahu lebih dalam mengenai meboreh ini seperti apa. Dan kalau misalnya Anda penasaran, ini sebenarnya ada di mana aja, apakah di keseluruhan Bali? Ternyata tidak, Elkogers ya. Ini hanya ada di beberapa daerah di Bali seperti itu. Jadi ini akan saya bahas di sesi kedua nanti. Saya perkenalkan tempat-tempatnya kira-kira di mana saja. Jadi kalau misalnya Anda tertarik, Anda bisa berkunjung ke tempat-tempat ini ya, Kogires. Makanya atensi di sini akan saya bahas sampai jam 11 siang nanti.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas.

0: Jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
2: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
0: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
3: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
3: I love you too.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

Sekali di Bali, healing ini bukan sekedar tren modern atau aktivitas sesaat untuk relaksasi doang sih, Elko Geres, bagi masyarakatnya. Pemulihan diri ini ternyata sudah lama hidup lah ya, bisa dikatakan seperti itu, sebagai bagian dari budaya sehari-hari. Salah satu praktek yang masih diwariskan hingga kini adalah Moboreh, Elko Geres, yaitu tradisi mengoleskan ramuan herbal ke tubuh untuk membantu memulihkan energi, menghangatkan badan, membersihkan diri dan menenangkan batin, ternyata bisa ya. Jadi praktik ini lahir dari cara pandang masyarakat Bali yang melihat manusia sebagai kesatuan antara tubuh fisik, emosi, alam, dan spiritualitas. Nah, ketika satu bagian terganggu, keseimbangan hidup pun ikut terpengaruh ya. Karena itu healing dalam budaya Bali nggak hanya berfokus pada tubuh, tapi juga pada rasa, energi, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Seperti janji saya, Koger, saya akan mengulas seputar Moboreh ini seperti apa ya. Jadi Moboreh ini merupakan tradisi penggunaan ramuan rempah yang ditumbuk atau dihaluskan lalu dibalurkan ke tubuh. Nah, bahan-bahannya pun yang digunakan umumnya sih berasal dari alam sekitar, seperti jahe, kunyit, kencur, cengkeh, beras juga, tahu ya, daun-daunan hingga rempah aromatik lainnya. Jadi setiap keluarga atau daerah di Bali itu bisa memiliki racikan boreh yang beda-beda tergantung tujuan penggunaannya ya. Ada boreh untuk menghangatkan tubuh, mengurangi pegel, memulihkan tenaga setelah sakit, hingga membantu menenangkan tubuh setelah kelelahan emosional. Jadi kita juga bisa banget mengalami emosional breakdown ya, Kak Girs ya. Bukan mental breakdown aja. Nah, setelah dioleskan, tubuh biasanya akan terasa hangat, berkeringat, dan lebih rileks. Jadi sensasi inilah yang dipercaya membantu mengeluarkan angin-angin di badan, energi berat atau ketegangan yang tersimpan di tubuh.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Halo.
5: Halo, Ayu. Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Kenapa sih masyarakat Bali itu masih menjunjung kegiatan memboreh ini LKGR sebagai metode healingnya mereka gitu ya, healingnya kita-kita ini. Walaupun memang untuk sekarang sudah sedikit jarang lah LKGRs ya. Kalau misalnya kita ketemu sama tetua-tetua di Bali ya mungkin ya masih. Tapi kalau anak mudanya mending luluran aja kali ya. Tapi kan sebenarnya konsepnya mirip-mirip ya. LKGR cuma memboreh itu sendiri memang identik dengan rempah-rempah dan dibiarkan begitu saja dalam beberapa waktu, ada durasinya gitu ya. Kalau luluran kan enggak ya, luluran buat ngalusin kulit. Nah, ternyata ini berkaitan dengan filosofi keseimbangan dalam budaya Bali, LKGR. Jadi masyarakat Bali itu memiliki filosofi hidup yang sangat menekankan keseimbangan. Salah satunya kita tahu sendiri ya, kita kenal sama yang namanya konsep Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nah, dalam konteks ini, kesehatan itu nggak hanya dipahami sebagai kondisi tubuh yang tidak sakit semata, tapi keadaan ketika seluruh aspek kehidupan kita berada dalam harmoni ataupun balance ya. Memboreh ini akhirnya hadir sebagai salah satu bentuk usaha mengembalikan keseimbangan tersebut, LKGRs. Nah, ketika seseorang mengalami kelelahan, stres, burnout, emosional ataupun mental breakdown gitu ya, terlalu banyak memendam emosi atau rasanya badan ini kok berat gitu, bukan karena lemak ya, tapi ya energinya berat gitu, secara batin berat. Tubuh itu dianggap menyimpan ketidakseimbangan energi yang perlu dipulihkan. Nah, boreh ini akhirnya menjadi media alami untuk membantu tubuh kembali selaras dengan ritmenya. Salah satu hal yang membedakan memboreh dari konsep healing modern adalah cara pandangnya yang holistik ya. Jadi dalam budaya Bali, tubuh dan jiwa ini tidak bisa dipisahkan ternyata. Jadi emosi yang dipendam terlalu lama itu dipercaya dapat mempengaruhi kondisi fisik kita, LKGRs. Begitu pula tubuh yang lelah itu dapat mempengaruhi ketenangan pikiran. Karena itu proses memboreh ini seringkali terasa lebih dari sekedar perawatan tubuh ya. Jadi kehangatan rempah, aroma rempah yang alami, sentuhan pada tubuh kita, dan suasana tenang. Apalagi ketika memboreh itu momen memboreh ini kita dengerin alunan musik-musik tertentu gitu ya. Dan saat proses berlangsung ini menciptakan efek grounding yang membantu seseorang merasa lebih hadir dan terhubung dengan dirinya sendiri. Gak sedikit orang Bali yang percaya bahwa setelah memboreh tubuhnya terasa lebih ringan, enteng gitu. Pikiran juga jadi lebih lega, hati juga terasa benar-benar terlepas dari beban-beban yang sebelumnya dirasakan. Gimana, kira-kira Anda pernah memboreh atau belum?

0: 이라디오쿠
1: 목간 이라디오쿠
0: 목간 이라디오쿠
1: 이게 나는 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

Kalau misalnya kita selalu ingin dicintai ataupun mendapatkan cinta dari pihak luar gitu ya, di luar diri kita, sebenarnya gak masalah juga sih Alkogirls, karena secara naluriah sebagai manusia itu adalah sesuatu yang manusiawi ya, alias ya memang umum gitu. Gak apa-apa banget sebenarnya kita menginginkan itu, hanya saja kan secara fakta dan realita itu tidak selalu kita dapatkan ya toh. Jadi bagaimanapun juga ya, kita perlu sekali mengusahakan untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Dan masyarakat Bali itu bisa gitu loh. Sudah ada ajarannya, wah, ajarannya berasa ada di aliran tertentu gitu ya. Sudah apa ya, sudah ada budaya tersendiri yakni memboreh ini sendiri ya, yang memang menjadi bagian dari praktik bagaimana kita mencintai diri kita sendiri ya Kogeres. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berkehidupan gitu ya, dan memang ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, itu kecenderungan pasti ada momen dimana kita burn out ataupun ngerasain yang namanya mental dan emotional breakdown gitu ya, atau mungkin dihadapkan dengan tuntutan kehidupan yang bikin kita benar-benar capek luar biasa. Dan memboreh ini menjadi salah satu aktivitas yang sangat amat baik sekali untuk tubuh kita, tidak hanya tubuh dari secara fisik ya, tapi di dalam tubuh kita pun seperti itu. Karena kan kalau dari praktisi holistik bilang mind, body, soul gitu ya. Jadi dari pikiran, tubuh kita, jiwa kita itu kayak ada sinkronasi. Nah ketika kita menemukan praktik-praktik healing yang bagus gitu ya, praktik penyembuhan secara personal, salah satunya memboreh ini, itu akan bisa membuat kita sedikit enggaknya merasa lebih baik dari sebelumnya ketika momen berat itu terasa, Elkogers. Gimana, tertarik sama memboreh? Ini benar-benar kesannya jadul banget ya, apalagi boreh itu kan dari rempah-rempah umumnya. Dan aromanya nyengat sekali, Elkogers. Cuma ya memang untuk yang udah 30 tahunan ke atas kayaknya udah biasa ya. Terlatih untuk menghirup minyak kayu putih, perminyakan duniawi itu ya, jadi starter pack untuk bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kayaknya aroma boreh ini malah memberikan momen tenang tersendiri ataupun rasa menenangkan tersendiri. Saya gak yakin sih untuk yang lebih muda dari itu apakah mampu untuk menikmati aroma ini sendiri, karena lagi-lagi ini berkaitan dengan rempah-rempah itu tadi. Tapi di sisi lain ternyata tradisi memboreh ini berkaitan dengan unsur komunal dan rasa dirawat seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi memboreh ini juga ternyata punya sisi emosional yang kuat ya Kogers, karena sering dilakukan dalam suasana kekeluargaan ya. Jadi nggak selalu harus dilakukan sendiri ya, kadang-kadang kita minta tolong sama keluarga, borehin dong aku gitu. Di banyak rumah tradisional Bali ya, praktik ini diwariskan antar generasi dan dilakukan dengan penuh perhatian. Jadi anak dirawat ibunya menggunakan boreh ketika sakit, tentunya boreh-boreh tertentu yang memang untuk anak gitu ya. Perempuan tua meracik ramuan untuk keluarga, atau boreh digunakan bersama ya menjelang hari-hari penting dan upacara adat. Di balik rempah-rempah yang digunakan terdapat rasa dirawat dan hubungan emosional yang terjalin ya, dan inilah yang menjadikan bagian dari proses penyembuhan itu sendiri ternyata. Jadi kalau kita hanya lihat dari borehnya saja, okelah, itu memang ada esensi kita sebut obat sih, obat alami gitu lah Elkogers. Tapi ketika kita menerapkannya secara kekeluargaan, itu juga bagian dari penyembuhan gitu. Nah inilah yang membuat memboreh itu bukan hanya praktik kesehatan, tapi juga bentuk kasih sayang yang hidup di dalam budaya masyarakat Bali ini sendiri Elkogers. Jadi udah dapet pemahaman lebih lanjut, terutama untuk Anda yang barangkali pendatang gitu ya, orang yang tidak asli Bali yang pengen tahu budaya Bali, salah satunya apa? Ini memboreh ya. Dan memboreh ini hadir kali ini di tengah wellness modern Elkogers. Jadi memang ini kesannya jadul banget, kesannya lama banget, walaupun memang masih eksis sampai sekarang di tengah banyak sekali
hal-hal yang bernuansa holistik diterapkan untuk saat ini dan memang lebih modern seperti itu. Saat ini Moboreh mulai banyak diperkenalkan ya dalam dunia spa dan wellness modern di Bali. Banyak tempat perawatan mengadaptasi tradisi ini sebagai terapi relaksasi alami bagi wisatawan maupun masyarakat urban yang mencari ketenangan. Namun di balik tampilannya yang kini lebih modern, Elko Geres, akar dari Moboreh itu tetap berasal dari pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun ya. Jadi tradisi ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa healing itu gak selalu harus rumit atau mahal. Karena banyak orang yang ya manusia modern kita sebut seperti itu mempersepsikan bahwa healing itu harus pergi ke Dubai gitu misalnya. Atau jalan-jalan ke luar negeri gitu yang merogoh kocek sedemikian rupa. Ternyata gak selalu seperti itu. Kadang pemulihan justru lahir ataupun muncul dari hal-hal sederhana. Salah satunya ya rempah dari alam, Elko Geres. Akhirnya ketika kita Moboreh, tubuh kita itu seolah-olah diberi waktu beristirahat dan kita pun kembali terhubung dengan diri kita masing-masing. Wow, unik ya tentang tradisi dan budaya yang satu ini, Elko Geres. Simple sih sebenarnya Moboreh gitu, kayak luluran biasa, cuma impact-nya luar biasa sekali. Nah, di sesi kedua selanjutnya saya akan bahas kira-kira di mana nih pusat-pusat boreh ini ada. Ataupun tempat-tempat yang memang masyarakatnya itu benar-benar masih menjunjung aktivitas ini ataupun melakukan aktivitas ini bahkan setiap hari. Karena memang kalau kita lihat Bali walaupun di peta itu sangat kecil sekali pulaunya ya, tapi terbagi di beberapa kabupaten dan kota, dan nggak semua seperti itu, Elko Geres. Nggak semua punya apa ya aktivitas yang sama ataupun budaya yang plek ketiplek sama seperti itu. Salah satunya Moboreh ini sendiri ada yang memang benar-benar sangat kental sekali, dalam artian ya masyarakatnya masih benar-benar wah harus nih pakai boreh, kalau apa-apa sakit borehin aja gitu. Tapi beberapa kabupaten kota lain ya enggak, sudah ada akulturasi di dalamnya sehingga sudah banyak masuk metode healing yang lain. Jadi boreh tidak sebegitunya kok Geres. Nah coba kita cari tahu lagi kira-kira di kabupaten kota mana aja nih di Bali yang kita bisa temukan aktivitas Moboreh ini kali aja gitu ya. Ada di antara Anda yang memang pengen healing-healing, jalan-jalan, keluar kota dan pasar gitu ya. Pengen tahu kira-kira di mana nih tempat-tempat yang sesuai. Dan kayaknya Moboreh adalah aktivitas yang menarik minat Anda. Sebentar lagi akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.

Terima kasih buat Bu Ayu yang sudah sempat menyapa Mika Karissa ya di Ragam Indonesia untuk pagi ini, yang udah ngeliatin borehnya. Masih pakai boreh ya Bu Ayu ya. Bagus-bagus, udah dipastikan kesehatannya ya. Terima kasih karena sudah menyebut bahwa topik yang satu ini menarik dan bikin Bu Ayu teringat sama masa kecil. Karena memboreh itu rutinitas setelah selesai mandi, di samping menjaga kulit lebih halus, juga bagus untuk bisa tidur siang dengan nyenyak. Enak ya, dapat boci, bobo-boci. Dan diliatin borehnya seperti apa. Aduh, makasih ya. Dan ya, boreh itu memang aromanya enak, tergantung racikannya, kayak begitu kata Bu Ayu ya. Malah pakai minyak hangat aromanya agak nyengat. Iya Bu, sebenarnya kan itu bahannya mirip-mirip, cuma memang tata cara pengolahannya itu beda. Dan ini juga berkaitan dengan hidung orang gitu ya. Beda-beda juga penciumannya. Jadi itulah kenapa saya sebut di usia 30 tahun ke atas yang starter pack-nya udah banyak nih berkaitan dengan kesehatan, udah terbiasa menghirup perminyakan ini, jadi boreh ini malah terasa aromanya sangat menenangkan sekali. Beda mungkin sama orang-orang yang usianya di bawah itu, yang menganggap bahwa ini apa sih baunya gak enak gitu, ada yang begitu gitu. Jadi memang kayak ini tergantung kebiasaan ya Bu Ayu ya, sama selera lagi. Karena ada orang yang hypersensitif yang kurang suka sama aroma rempah-rempah, tapi ada juga yang malah, ini mungkin kita-kita ya Bu Ayu ya, saya termasuk juga, malah ini ya, nikmat sekali aroma ini gitu. Kayaknya tanpa rempah sehari itu udah berasa gak nyaman badan ini gitu, entah itu rempahnya diminum atau diracik sebagai boreh ini tadi. Makasih banget Bu Ayu sudah sempetin

info-info ke saya. Wah, ini menarik sekali ya. Dan sudah saatnya, seperti janji saya mau kasih tahu Anda beberapa tempat di Bali ataupun daerah di Bali yang ternyata masih sangat menjaga tradisi Mebore sebagai bagian dari healing tradisional ya, termasuk di ranah adat atau budaya lokalnya itu masih kuat, Kogers. Kalau misalnya berkaitan dengan praktik spiritual gitu ya, kita tahu di Bali sendiri kalau bikin canang ataupun bikin banten itu pasti ada boreh mie namanya tuh, boreh lagi ya kan. Jadi memang kayaknya boreh ini masuk di ranah kehidupan masyarakat Bali secara kompleks. Dan ya, lagi-lagi meski kini boreh itu sudah hadir di spa modern ya, dan memang malah menjadi bagian dari wisata Bali itu sendiri gitu. Wisata itu kan tidak hanya tempat saja, tapi apa yang ada di tempat itu yang bisa dijadikan dari bagian wisata itu, Kogers. Nah, ini nih yang bagus ya, dapat cuan juga dari sini. Memang ada baiknya kita memikirkan apa yang ada di tanah kita dibanding kita berorientasi pada tempat lain gitu ya, terus menjadikan wah yang di situ akan kita bawa ke sini atau kita akan menjadi versinya itu gitu. Ah, statement itu lagi-lagi saya jadi keinget El Kogers. Dan ya, akar praktiknya justru paling terasa di desa-desa tradisional, lagi-lagi berkaitan dengan boreh ini dan komunitas pengobatan herbal, kita sebut seperti itu, atau kita kenal Usada Bali ya. Nah, salah satu tempat yang identik sekali dengan Usada Bali dan perborehan ini ataupun aktivitas memboreh ini bahkan masuk ke ranah wisatanya itu adalah di Ubud, El Kogers. Kenapa saya bisa bilang di Ubud? Ubud ini bisa didapuk sebagai pusat healing tradisional dan spiritual di Bali ya. Siapa sih yang gak tahu Ubud ya kan? Jadi Ubud sering dianggap sebagai pusat wellness dan spiritual healing di Bali. Tapi juga di balik popularitas modernnya, Ubud itu memiliki akar kuat dalam tradisi pengobatan Bali itu sendiri, El Kogers. Nah, kalau misalnya Anda main-main ke Ubud gitu ya, banyak kok keluarga di sana gitu ya, dan praktisi lokal di daerah ini masih menggunakan boreh untuk memulihkan tubuh setelah kelelahan, menghangatkan badan, dan membersihkan energi setelah ritual ataupun aktivitas spiritual ya. Jadi boreh di Ubud ya, itu sering dikaitkan dengan konsep relaksasi saraf dan metode grounding, terutama karena lingkungan alamnya yang tenang dan ritme hidup yang lebih lambat dibanding daerah wisata yang dekat-dekat pantai, El Kogers. Kita tahu sendiri Ubud seperti apa ya. Makanya saya berani bilang ini didapuk ya sebagai pusat healing tradisional dan spiritual di Bali. Bahkan para wisatawan kalau misalnya mau ke Bali udah pasti connect-nya kalau misalnya mau yang wisata yang menenangkan, wisata alam, wellness seperti itu, udah pasti kepikirannya langsung ke Ubud aja gitu. Di sisi lain ada juga banyak desa-desa di Gianyar, El Kogers, yang punya warisan boreh keluarga. Jadi gak cuma hanya terpusat di Ubud saja, walaupun kita tahu sendiri Ubud itu bagian dari Gianyar itu sendiri ya. Jadi Gianyar dikenal sebagai salah satu wilayah yang tradisi rumah tangga Balinya itu benar-benar masih kuat. Gak cuma Bantennya aja ya yang banyak, tapi juga hal-hal lain ya, El Kogers. Jadi di banyak desa di Gianyar, boreh ini bukan sesuatu yang khusus gitu, bukan something yang mungkin kalau kita lihat sebagai orang luar Gianyar kayak wah ini spesial banget gitu, melainkan ya emang bagian dari keseharian, udah biasa gitu. Anak-anak yang demam, orang tua yang pegal setelah bekerja, atau mungkin perempuan-perempuan yang setelah melahirkan gitu ya, itu sering dirawat menggunakan ramuan boreh buatan keluarga sendiri. Jadi tiap keluarga itu punya racikan khususnya, Kogers. Banyak resep boreh itu diwariskan turun-temurun dan tidak selalu tertulis gitu ya, yang memang ya udah, memang udah diketahui sama keluarga-keluarga itu aja gitu, langsung diturunkan dari tetua-tetua di keluarga itu kepada generasi selanjutnya, dan akhirnya itu menjadi hal yang kayak udah biasalah pakai ini, nggak ada yang nggak spesial itu kok. Tapi kita-kita yang orang luar kayak wah ini penemuan baru gitu.
Itu di Gianyar ya, memang Gianyar ini dan Ubud spesifiknya itu identik dengan hal-hal seperti ini, alkogeres ya, pemulihan, wellness dan sejenisnya. Wah, beruntung ya Anda jadi warga Gianyar, alkogeres. Selanjutnya di Bangli dan Kintamani, alkogeres. Jadi boreh ini ternyata dikhususkan sebagai penghangat tubuh di sana. Kita tahu sendiri Bangli terutama di Kintamani dinginnya seperti apa ya. Jadi daerah pegunungan seperti Bangli dan Kintamani ini punya udara yang ternyata lebih dingin dibanding wilayah Bali Selatan. Karena itu penggunaan boreh di daerah ini sangatlah identik dengan fungsi menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Nah, boreh di sana biasanya itu bahan-bahannya ada jahe, alkogers, lada, dan rempah panas yang memang dibuat khusus dan digunakan masyarakat setempat untuk utamanya itu menghangatkan tubuh gitu, terutama setelah bekerja di ladang atau saat tubuh terasa udah masuk angin meriang-meriang gak jelas gitu ya. Di wilayah seperti ini healing sangat dekat dengan alam dan ritme fisik sehari-hari. Jadi memang kalau boreh tersendiri di Bangli dan Kintamani, alkogeres itu memang fokus utamanya adalah mungkin tidak sekompleks di Gianyar ya, yang bisa dipakai ini itu gitu, tapi utamanya adalah buat menghangatkan tubuh karena lagi-lagi lingkungannya di sana memang dingin, kita tahu sendiri ya kan.

0: El Conca Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM LKG Radio Bali. Setelah kita mengetahui bahwa di Gianyar, spesifiknya di Ubud dan juga di Bangli Kintamani, itu adalah daerah yang identik dengan borehnya LKGers ya. Walaupun memang peruntukannya itu bisa sedikit-sedikit mirip, cuma memang spesifik seperti untuk di Bangli sendiri ya, boreh utamanya untuk ngangetin tubuh gitu. Kalau misalnya di Ubud ataupun Gianyar ya kayak udah jadi keseharian aja. Seluruh lapisan kegiatan itu pasti ada borehnya sepertinya di situ. Benar enggak nih warga Gianyar, nanti saya diprotes lagi ya. Tapi saya sempat sih melakukan penelitian sosial LKGers ke sekitaran Ubud ya. Sempat ngobrol sama beberapa orang di sana yang menjadi masyarakat ataupun warga lokal di sana. Emang benar seperti itu. Jadi memang boreh ini kayak ya udah jadi dibilang makanan sih enggak, karena tidak dikonsumsi gitu ya. Tapi ya bagian dari keseharian warga di sana. Jadi kalau tanpa boreh kayaknya ada yang kurang hidup ini gitu. Masuk di seluruh lapisan kehidupan warga di sana ya. Tapi enggak cuma di Gianyar dan juga Bangli Kintamani saja. Karangasem juga loh LKGers jadi sentra perborehan ini. Tradisi Bali Aga dan pengobatan alamnya ya identik di sana. Jadi Karangasem terutama desa-desa tradisionalnya ini masih mempertahankan banyak praktik pengobatan alami Bali kuno. Di beberapa komunitas Bali Aga contohnya ya, tubuh itu dipandang sangat terhubung sekali dengan energi alam dan spiritualitas desa. Jadi boreh digunakan gak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga sebagai bagian dari pemulihan energi setelah upacara adat atau kondisi tubuh yang dianggap berat ya. Karena wilayah ini relatif lebih tenang dan tidak terlalu terdorong modernisasi wisata gitu ya dibanding Bali Selatan. Jadi banyak praktik tradisional masih hidup secara organik di masyarakat di Karangasem ini, LKGers. Terus selain Karangasem juga Tabanan. Nah, kita tahu sendiri Tabanan vibes-nya seperti apa ya. Semoga sih jalanan rusak di sana udah pada dibenerin ya. Kan dulu protesnya banyak tuh warga Tabanan terkait dengan jalan rusak. Tapi kalau kita perhatikan ya, kita tahu sendiri seperti Jatiluwi itu, wah, sawahnya api tenan LKGers ya. Kalau misalnya udah mau healing-healing, lihat yang hijau-hijau, udah ke Tabanan aja. Tapi juga kalau untuk perborehan, ini healingnya berbasis alam dan pertanian sebenarnya ya. Jadi Tabanan yang dikenal dengan area sawah dan pertaniannya ini juga punya hubungan erat dengan penggunaan herba tradisional. Jadi masyarakat yang hidup dekat dengan alam itu cenderung masih mengenal tanaman obat dan rempah untuk perawatan tubuh termasuk boreh ini. Jadi di daerah ini healing sering dipahami secara sederhana dan membumi LKGers. Jadi ya sederhananya tubuh itu memang baiknya dirawat dengan hasil alam sekitar, istirahat cukup dan keseimbangan aktivitas fisik dan ketenangan batin. Kita tahu sendiri warga Tabanan alus-alus banget ngomongnya LKGers, ramah-ramah pula ya. Saya sempat beberapa kali ke rumah teman saya yang asli marga Tabanan gitu ya. Lalu ditanya soal makanan, udah makan dulu gitu. Padahal ini anak dari mana gitu, udah ditawarin makan aja. Walaupun memang di beberapa kabupaten Bali juga mirip-mirip ya, tata cara bermasyarakatnya ataupun kulturnya mirip-mirip. Cuma memang kalau di Tabanan ini sendiri boreh lebih ke perawatan tubuh gitu ya. Dan udahlah gak usah macam-macam, kalau untuk ngerawat tubuh udah pakai boreh aja, karena ini juga hasil alam ya, metik di alam juga bahan-bahannya seperti itu LKGers. Beda-beda kecenderungannya sebenarnya, tapi yang utama poin yang memang bisa saya garis bawahi adalah meboreh ini warisan leluhur masyarakat Bali gitu ya, yang masih eksis sampai sekarang. Dan peruntukannya macam-macam, tergantung kita mau pakai boreh ini seperti apa. Apakah hanya sekedar aromaterapi atau memang sebagai sarana untuk memulihkan diri, atau memang sebagai sarana untuk ya agar keseharian menjadi baik gitu. Karena memang udah turun-temurun, udah terbiasa menggunakan itu. Jadi kalau misalnya skip penggunaan boreh ini kayak ada yang kurang dalam hidup ini gitu. Beda-beda. Jadi ya semoga sih ini masih benar-benar bertahan sampai nanti, tak lekang oleh waktu. Karena bagaimanapun juga
ini merupakan bagian dari kesehatan holistik masyarakat Bali, bisa disebut seperti itu, ataupun praktik healingnya masyarakat Bali, Elko Geres. Dan kalau misalnya Anda belum pernah memboreh seperti apa, coba deh kunjungi daerah ataupun tempat-tempat yang saya sebutkan tadi yang masih kental dengan kegiatan memborehnya ya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Memang yang namanya metode ataupun praktik healing itu bisa beda-beda. LKGR, setiap orang itu punya kecenderungan untuk punya tata cara tersendiri dalam memulihkan kondisi dirinya ya, entah itu tubuh, jiwa, batin, dan apapun itu LKGRS. Mungkin kalau misalnya sebelumnya Anda tidak mengetahui ya, untuk memboreh ini sendiri sebagai warisan leluhur masyarakat Bali LKGRS, dan belum pernah mencobanya, apalagi kalau misalnya yang lagi dengerin LKGR Radio Bali sekarang ada yang pendatang gitu kan, dan memang tidak tahu secara spesifik kultur di Bali ini seperti apa. Nah, cobain deh memboreh ya. Cobain sama bisa ditanya-tanya ke tetangga yang memang warga lokal. Memboreh itu kayak gimana sih? Di mana sih saya bisa mendapatkan boreh gitu ya? Silahkan monggo ya, kok harus diusahakan, karena segala sesuatu itu butuh usaha sebenarnya ya. Dan untuk merasakan sesuatu kebaikan atau pemulihan itu sendiri juga perlu usaha gitu. Dan ya, memboreh bisa jadi satu alternatif lah ya, untuk praktik holistik yang bisa kita rasakan untuk merasa lebih baik pastinya. Semangat dan semoga selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. LKGers, berhubung sekarang sudah jam 11 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Ragam Indonesia. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia atensi. Semoga informasi yang saya hadirkan untuk kali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa. All day 96.9 All night 96.9 The best music 96.9 LKGR Radio.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
3: Yang penting, beritanya beli.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 일나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.

0: Elkogar Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Ma, mbaknya mana?
4: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli, Dek?
3: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
4: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
3: Mama, Mama. Di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
4: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
3: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
4: Berarti kalau ada hak, ada...
3: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
4: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
3: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama. Paling seminggu atau sebulan, bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
4: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kesukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.6 ini panas banget ya Halko Girls. Tapi ya, kalau dulu sebelum kehadiran dia Anda bisa bahagia, sekarang saat dia udah gak ada, harusnya Anda juga bisa lebih bahagia dong. Ditemenin

Selamat siang Al Kagar. Satu lagu miliknya Nathaniel Rifan, judulnya Terbiasa, sudah membawa kita di 8 menit terlepas dari jam 12 siang Al Kagar. Dan senang banget teman-teman Kiki Widati bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda, menyapa Anda, dan pastinya akan membagikan informasi dan juga lagu-lagu hits dari musik Indonesia maupun mancanegara sampai kebersamaan kita nanti di tepat di jam 2 siang. Jadi untuk itu Elko Girls tetap atensi karena akan ada banyak informasi dan tips juga yang bakal saya bagikan kepada Anda sebagai teman istirahat dan juga aktivitas Anda di hari ini Elko Girls. Sebagai salam pembuka, satu lagu miliknya Hozier, Too Sweet, spesial saya hadirkan untuk Anda di siang hari yang sangat panas ini.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari bahan pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik kalau Anda.

Satu quotes LKG Aras, mungkin ini juga relate ya sama keadaan Anda sekarang gitu kan. Quotesnya itu adalah, jangan terlalu sedih atas sesuatu yang tidak jadi tinggal, karena yang benar-benar untukmu tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Ada hal-hal yang memang harus patah agar hidupmu tidak ikut hancur di masa depan. So, gak apa-apa ya, ikhlaskan LKG Aras. Percaya deh kalau Anda sedang diselamatkan oleh semesta yang menyamar menjadi luka.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Cougar Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Sudahkah Anda menikmati makan siang Anda, Alkogar? Kalau belum, silakan nikmati dulu ya, karena makan siang itu penting banget untuk fokus kita ya, apalagi sekarang aktivitasnya lagi padat banget gitu ya. Penting banget untuk makan siang agar kita tetap selalu fokus dalam beraktivitas, Alkogar. Siapa di sini yang suka ikan asin? Wah, saya sih angkat tangan paling pertama, Alkogar. Ikan asin itu ya enak banget gitu kan, kalau dibumbuin pakai apa ya, sambal embe gitu ya, kalau di Bali kan sambal embe itu enak banget loh, Alkogar. Apalagi kalau digoreng biasa gitu aja, nggak pakai bumbu-bumbu pun juga udah enak banget ya, dimakan pakai nasi hangat terus juga sambal, jadi lapar lagi kan. Tapi perhatikan juga porsinya, Alkogar. Kalau Anda suka makan ikan asin, kalau itu dikonsumsi berlebihan, ikan asin itu bisa meningkatkan risiko kanker. Jadi, ikan asin itu kan diolah ya dengan garam lalu dijemur. Nah, proses ini bikin kadar garam itu jadi meningkat dan membentuk nitrosamin, sebuah zat karsinogenik yang bisa memicu kanker kalau dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Salah satu risikonya itu adalah kanker nasofaring, yaitu kanker di bagian atas tenggorokan belakang hidung. Ya, nah selain itu juga nih, Alkogar, asupan garam berlebih bisa membebani ginjal kita dan juga pembuluh darah serta meningkatkan tekanan darah. Apalagi kalau Anda kurang makan sayur dan juga buah-buahan.

96,9 FM Alko Gear Radio Bali. Pernah gak sih Alko Gear Anda mengalami sleep anxiety? Jadi sleep anxiety ini adalah kondisi saat muncul rasa cemas ataupun takut menjelang tidur sehingga pikiran itu jadi sulit tenang. Nah, kondisi ini ternyata bisa ditangani Alko Gear, dan juga ada tanda-tanda munculnya sleep anxiety ini, yaitu gelisah saat berbaring, jantung berdebar, susah rileks, sering terbangun di malam hari. Mungkin Anda sering ya mengalami hal-hal seperti itu, gelisah ketika tidur, Alko Gear. Nah, pemicu dari sleep anxiety ini umumnya meliputi stres, kemudian juga ada overthinking, penggunaan gadget berlebihan sebelum tidur, ataupun gangguan kecemasan, dan juga pola tidur yang tidak teratur. Ini kalau dibiarkan Alko Gear, maka kualitas tidur itu bisa terganggu sehingga tubuh jadi terasa tidak fit ya. Nah, untuk membantu mencegah dan juga mengatasi sleep anxiety tersebut, Anda bisa membuat jadwal tidur yang konsisten, mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, melakukan relaksasi ringan, misalnya latihan pernapasan sebelum tidur ya, menuliskan isi pikiran yang mengganggu, overthinking Anda itu bisa ditulis di dalam sebuah buku ataupun kertas atau garis ya, dan juga menghindari kafein pada sore ataupun malam hari, karena itu sangat berpengaruh juga ya. Yang paling penting nih, kalau misalkan Anda punya overthinking atau kecemasan berlebih lah ya, pikiran yang terlalu berisik gitu kalau kata orang, Alko Gear, bisa ditulis dalam sebuah kertas ataupun buku apa aja yang bikin Anda overthinking, apa aja yang berisik di dalam kepala Anda tersebut, itu bisa ditulis. Baru deh setelah Anda menulis itu, Anda tarik nafas pelan-pelan dan juga tidur. Dijamin tidur Anda pun juga akan semakin nyenyak.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

agar waktunya bersama keluarga, ya enggak sih? Karena beberapa hari kebelakang sudah sibuk dengan urusan kantor, apalagi Anda adalah orang tua yang bekerja, ibu, bapak, semua kerja, anak-anak di rumah gitu kan. Jadi ada baiknya untuk hari Sabtu dan Minggu ataupun weekend itu kita quality time bareng dengan keluarga ya. Mungkin yang dekat-dekat aja bisa ke Klendis, mungkin sambil beli kebutuhan bulanan, belanja bulanan, baru aja habis gajian awal bulan ya kan. Langsung aja deh serbu promo Klendis, ini ada banyak banget Elkagers, ada SGM Bunda Hamil Menyusui, kemudian juga ada rasa coklat ya, ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga Rp6.700, kemudian untuk kebutuhan buah hati di sini ada susu Bebelak Gold 3 Vanilla ukuran 360 gram mendapatkan potongan harga Rp7.500, ada Chills Cool Vanilla ukuran 390 gram juga mendapatkan potongan harga Rp10.000, atau siang-siang panas gini pengen cari es krim gitu ya. Ada Walls Matcha Strawberry 700 ml mendapatkan potongan harga Rp6.000. Sekalian juga para bunda mau cari make up, di sini ada Sari Ayu Kenanga Cleansing Milk 150 ml. Mendapatkan potongan harga Rp2.300, lumayan ya kalau digabungin potongan-potongan harganya kita beli barang-barang di Klendis. Banyak banget potongannya, Alkogers diskonnya banyak banget ya, apalagi punya member ya kan. Langsung aja kunjungi Klendis cabang terdekat dari tempat tinggal Anda, karena Klendis memang yang terlengkap dan termurah.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

Nanti begini enaknya sambil ngerujak nggak sih Alkager? Ya kan, sambil rujak pedes, wow, semakin hot ya. Iya, biasanya kalau misalnya ngerujak itu apa sih buah-buahan yang menjadi favorit Anda? Kalau saya itu adalah mangga. Mangga itu paling jadi favorit ya. Buah-buahan yang lain masih enak juga sih. Ada bengkoang, kemudian kadang kedongdong juga. Tapi kalau ngomongin bahas tentang kedongdong ya, kedongdong itu kan memang cocok banget ya dijadiin rujak asem, seger. Ternyata ini buah kedongdong itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita loh, Halkagers. Buah rujak ya, jadi bukan tanpa alasan. Jadi buah ini punya banyak manfaat. Jadi nggak cuman sekedar pelengkap di rujak Anda juga. Kedondong itu kaya vitamin C, vitamin A, dan juga antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Vitamin A itu juga penting untuk menjaga kesehatan mata dan juga membantu mencegah penuaan kulit, Alkager. Selain itu, kandungan seratnya ini bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, melancarkan pencernaan juga, dan juga mencegah sembelit serta menjaga kesehatan usus kita. Serat yang terkandung dalam kedongdong ini juga berperan dalam mengontrol kolesterol dan juga trigliserida, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tapi ingat ya, jangan mengonsumsi kedondong secara berlebihan juga, karena rasa asam yang dimiliki oleh kedondong itu bisa mengganggu lambung ataupun kesehatan gigi kita.

untuk edisi siang hari ini Oke Cares di tanggal 9 Mei 2026. Siang hari ini panas banget ya Oke Cares. Jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, karena di cuaca sepanas ini yang perlu dijaga itu bukan cuma badan biar gak dehidrasi, tapi juga hati biar gak terlalu banyak berharap. Ada gak sih yang lagi berharap sama seseorang, Oke Cares? Udah lama gak berhubungan, gak chatting, gak telepon. Ya, begitulah ya. Sesuatu yang sudah dimulai, karena sesuatu yang sudah dimulai kadang sulit untuk diakhiri.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya
2: lu ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya
2: ada.
1: Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Coca
1: Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali. The best music, the amazing FM. El Koga Radio Bali.

0: After dengan singlenya Cemburu sudah membawa kita tepat sekali jam 2 siang waktu OKG Radio Bali. Gak terasa ya OKG Radio, waktu sangat cepat sekali berlalu di siang hari yang panas ini. Kiki Widanti dari ruang dengar Anda, semoga topik bahasan kita tadi, tips-tipsnya bisa menjadi inspirasi untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur Anda di siang hari yang cukup panas terik ini, Alka Girls. Jadi untuk itu, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Radio.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Boga Radio Bali. Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: FM. 96.9 FM. El Cobra Radio.

0: 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 이해상 거기 두세 이다모양기 이다라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers. Sore hari ini akan kembali ditemani dengan Ayu Indra di sini yang akan mengisi ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan nanti ya, yaitu dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore waktu LKGR Radio Bali. Seperti biasa di Sunset Program edisi hari ini 9 Mei 2026. Sore gini pasti banyak banget ya dari Anda yang mungkin lagi bekerja, lagi sibuk ngerjain tugas juga, atau mungkin ada yang lagi di perjalanan untuk menyiapkan agenda untuk nanti malam ya. Pasti Anda sudah tahu ya LKGers, dan tidak akan lupa kalau sekarang itu malam minggu. Mau kemana nih nanti LKGers? Apakah sudah menyiapkan segala sesuatunya nih? Mungkin nanti malam ada yang mau keluar sama keluarga, sama teman, ataupun pasangan juga ya mungkin. Semoga dilancarkan, dan saya ingatkan untuk selalu berhati-hati juga LKGers. Dan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan atau lagi bekerja atau melakukan kegiatannya, itu udah paling bener dengerin lagu favorit Anda. Dimana lagi kalau bukan di LKGR Radio Bali. Jadi untuk Anda yang mau dengerin favorit lagu favoritnya itu diputarkan di radio, bisa banget ya request dan juga kirim salam maksudnya dari sekarang. Yaitu ada di WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagram-nya di @elkogafm dan ada di Facebook-nya di Elangkosa Gagana. Dan jangan lupa juga nih LKGers untuk kepoin Instagram-nya Elkoga ya, karena di situ saya mau tahu nih, Anda kalau pergi keluar lebih suka pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari sih? Jangan lupa ya, kasih alasannya juga LKGers. So, saya tunggu ya sampai nanti di jam 6 sore.

0: Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoger Radio Valley. Di sini sudah mulai ada yang menyapa kita nih Elkoger, tentunya lewat WhatsApp-nya Elkoger ya. Di sini sudah ada Adi Suputra. Katanya selamat sore Ayu. Selamat sore juga Adi Suputra. Adi Suputra di sini dari Jagepati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali ya. Katanya bisakah request lagunya Andra and the Backbone yang judulnya Tak Ada Yang Bisa? Tentu bisa dong Adi. Apa sih yang enggak bisa gitu ya. Jadi ditunggu lagunya, sudah saya masukkan ke playlist ya. Kirim salamnya buat Ayu Indraja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Dan di sini juga sudah ada Nyoman Latri dari Jagepati, Abian Semal juga. Katanya merequest lagunya Tulus yang judulnya Diri. Kirim salamnya buat sahabat Elkogers aja dan buat Bu Ayunya, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Nyoman Latri, ditunggu lagunya ya. Dan kita lari dulu nih Elkogers ke Instagramnya Elkoga, tentunya di @elkogafm. Di sini sudah ada Angkasa. Katanya selamat sore Ayu Indra, selamat sore juga Angkasa. Angkasa di sini dari Semarapura yang juga sudah hadir ya. Katanya mau di play lagunya 420 yang judulnya Mangu ya. Salamnya buat Elkogers aja semua dan selamat sore aja. Dan buat Ayu, terima kasih dan salam kenal dan selamat bertugas. Wah, lengkap sekali nih. Ditunggu ya, lagunya sudah saya masukkan ke playlist juga. Kalau gitu langsung aja nih kita play satu single miliknya Andra and the Backbone, judulnya Tak Ada Yang Bisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Kita kembali menyapa Elkogers yang juga sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Elkoger nih Elkogers. Di sini sudah ada Kadek Giri Mahendra. Katanya selamat sore Kadek Giri, juga dari Sanur Kajen juga sudah hadir ya. Mau request lagunya Meghan Trainor yang judulnya All About That Bass. Oke, sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu ya. Dan di sini juga sudah ada Dewi Sasita. Halo, selamat sore Dewi Sasita. Katanya Dewi mau request lagunya Green Day yang judulnya Last Night on Earth. Oke, dari Gede Johnny ya. Ditunggu ya lagunya. Sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan kita lari dulu nih Elkogers ke Instagramnya Elkoga. Di sini ada Kadek juga dari Sanukarja yang juga sudah hadir. Mau request lagunya Isyana Saraswati yang judulnya Tetap Dalam Jiwa. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist juga. Langsung aja ya kita putarkan requestan dari Kadek Giri Mahendra. Ini dia Meghan Trainor All About That Bass.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKGR Radio Bali. Itu dia Isyana Saraswati dengan judulnya Tetap Dalam Jiwa, sudah saya putarkan untuk Anda request di sore hari ini LKGers. Kita kembali menyapa LKGers yang juga sudah bergabung lewat WhatsApp-nya LKGers. Di sini sudah ada Gus Bayu dari Denpasar yang merequest lagunya Oasis yang judulnya Si Electric Dong. Katanya buat nemenin sore hari aku yang lagi dalam perjalanan pulang kerja. Wah, hati-hati ya Bayu, jangan sampai ngebut di jalan dan jangan lupa juga untuk patuhi rambu lalu lintas. Dan lanjut kita menyapa Elkogers yang juga sudah bergabung lewat Instagramnya Elkoga. Di sini sudah ada Kadek dari Sanur yang merequest lagunya The Virgin yang judulnya Cinta Terlarang. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist juga, jadi ditunggu ya. Dan di sini juga sudah ada Giri dari Sanur Kaja juga yang sudah hadir, mau request lagunya Ariana Grande yang judulnya One Last Time. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist juga, jadi ditunggu ya. Langsung saja kita putarkan, ini dia requestan dari Gus Bawo, Oasis, She Electric.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music. More fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 LKGR Radio Bali. Satu single miliknya Naif dengan judul Buta Hati sudah saya putarkan untuk Komang di seputaran Denpasar yang juga sudah ikut gabungan nih LKGers. Dan untuk Anda yang masih belum gabungan atau masih ingin mendengarkan lagu favoritnya, itu bisa banget ya, karena saya masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Anda LKGers. Tentunya sampai nanti di jam 6 sore waktu LKGR Radio Bali. Untuk Anda yang merequest, itu bisa langsung aja kirim ke sosial media LKGR Radio Bali, yaitu ada di WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Dan ada juga di Instagram-nya di @lkogafm dan ada di Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. Dan untuk polling sementara di Instagramnya Elkoga masih seri nih Elkogers. Ada yang memilih enaknya keluar itu pas pagi hari dan juga ada yang memilih enaknya keluar itu di sore hari. Kalau Anda timnya mana nih Elkogers?

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Drive. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 LKGR Radio Bali. Di sini juga sudah ada Anya dari Tegal Buah yang ikut gabungan ya LKGRs. Di sini Anya merukas lagunya Nadine Amiza yang judulnya Di Akhir Perang Nanti. Dan buat penyiarnya, semangat ya siarannya. Terima kasih Anya, ditunggu ya lagunya. Dan di sini juga sudah ada Galang dari seputaran Gianyar, katanya merukas lagunya Last Child yang judulnya Sekuat Hatimu. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu ya. Dan yang terakhir kita bacain di sini ada Dek Tu dari Padang Sambian, katanya merukas lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist juga, jadi ditunggu ya lagunya. Kalau gitu langsung aja kita putarkan satu single milik Nadine Amizah Di Akhir Perang Nanti.

96.9 LGGR Radio Valley. Kali ini saya mau mengajak Anda sedikit bernostalgia ke awal tahun 2000-an ya LGGers. Kalau ada satu lagu dari boyband legendaris Backstreet Boys yang akan kita bahas nih. Siapa sih yang tidak kenal dengan boyband yang satu ini ya kan? Yang sampai sekarang lagunya itu masih sering banget diputarkan, bahkan viral lagi di berbagai platform. Salah satu single lagunya yaitu berjudul Save of My Heart. Lagu ini itu dirilis tahun 2000-an Elko Girls dan langsung jadi salah satu lagu hits terbesar mereka. Dan yang bikin lagu ini spesial bukan hanya dari melodinya yang lembut saja, tapi juga dari liriknya yang dalam banget. Dimana Save of My Heart sendiri itu bercerita tentang seseorang yang merasa tidak sempurna di dalam sebuah hubungan, tentang rasa takut kehilangan, penyesalan, dan keinginan untuk dicintai apa adanya. Karena vibe-nya itu mellow dan penuh semangat, penuh emosi maksudnya. Jadi cocok banget nih untuk Anda menemani di sore hari Anda, Elko Girls. Atau Anda yang mungkin lagi kangen sama seseorang ya. Nah, buat Anda yang lagi galau ataupun ingin bernostalgia, langsung aja kita putarkan ini dia Save On My Heart dari Backstreet Boys.

0: Kimi Radio-ku. Bukan Kimi Radio-ku. Bukan Kimi Radio-ku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radio-ku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radio-ku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Ini dia satu single miliknya Last Child dengan judul Sekuat Hatimu, sudah saya putarkan untuk Anda request di sore hari ini LKGR. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Dan kita lanjut lagi menyapa LKGR yang juga sudah bergabung lewat WhatsApp-nya LKGR. Di sini sudah ada Ratna dari Sukawati yang merequest lagunya Noah yang judulnya Bintang di Surga. Buat penyiarnya, semangat siaran dan jangan lupa diputar ya lagunya. Pasti diputar dong, sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Mahen dari Badung. Mau request lagunya Niki yang judulnya Take a Chance with Me. Katanya buat aku aja nih yang lagi santai di sore hari ini. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan ini juga sudah ada Putra dari Seputaran Dalung yang ikutan hadir nih Alkogers. Katanya merupakan lagunya Lila yang judulnya Dan Lagi. Okay. Sudah saya masukkan ke playlist juga, jadi ditunggu ya. Kalau gitu langsung aja kita putarkan ini dia. Noah, Bintang di Surga.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Satu single lagu miliknya Sheila on 7 yang terlewatkan sudah saya putarkan untuk Anda di sore hari ini LKGers. Lagu ini itu sekaligus menjadi lagu terakhir yang dapat saya putarkan ya untuk Anda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKG Radio Bali. Itu artinya perjumpaan kita juga sudah berakhir LKGers. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini juga masih akan ada belantikan musik Indonesia yang akan menemani sore menuju malam hari Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi ya mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga lagu yang saya putarkan itu dapat menghibur Anda di sore hari ini, Alkogers. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Selamat bermalam minggu El Kogars. Ada Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti. So, jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Firsa Besari, Celengan Rindu. Untuk Anda yang sudah rindu bertemu dengan pasangan Anda di malam minggu yang syahdu ini, jangan lupa dandan yang cantik Elkogers, dandan yang tampan, pakai parfum yang harum buat jalan-jalan, ketemuan bareng doi, cie. Ya, sambil persiapan bisa banget untuk Elkogers dengerin saya nih, Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Sabtu 9 Mei 2026. Tentunya ada beragam informasi menarik dan lagu-lagu asik dari musisi tanah air yang akan menemani ruang dengar Anda di malam minggu yang cukup syahdu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Karena memang anginnya juga lumayan kencang Elkogers, dan langit agak mendung. Jatuhnya memang syahdu-syahdu. Jadi sebenarnya malam minggu seperti ini cocoknya diam di rumah ya. Enak gitu, bobo selimutan, sambil makan mie hangat. Tapi semoga cuaca tetap berdamai untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan. So, jangan kemana-mana, atensi terus bareng Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
4: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu, ayo temenin mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendy Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang termurah.
7: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

Namun tenang, bayangmu sebentar lagi akan bertemu dengan diriku. Karena sudah saatnya bermalam minggu dengan dirimu, tidak perlu ketemu dengan bayang-bayang lagi, Alkogers ya. Tapi Alkogers, ada info menarik nih ya, datangnya dari Berita 1, di mana dapat Anda ketahui bahwa rupiah tuh sempat menembus 17.400 per dolar ya. Ini bukan bayang-bayang, Alkogers, ini memang kenyataan, rupiah pernah menembus di angka 17.400 per dolar Amerika Serikat, per dolar AS ya. Dan memunculkan keresahan publik, sampai banyak banget nih perdebatan di media sosial tentang hal tersebut. Namun pemerintah dan Bank Indonesia menekankan bahwa sebenarnya tekanan rupiah ini lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika global. Jadi bukan karena rapuhnya ekonomi Indonesia ya, tapi memang kan karena adanya perang dan lainnya yang mempengaruhi rupiah Indonesia sempat menembus di angka 17.400. Nah, memang sempat panik juga warga Indonesia sendiri saat Anda maupun saya juga mendengar kabar tersebut ya. Nah, tapi khususnya di Bali, kita jadi kebingungan nih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tentunya terus berjalan dan tidak bisa di skip atau di pause begitu saja. Jadi Alkogers, Anda harus pintar-pintar memilih tempat belanja yang murah dan lengkap tentunya. Jadi biar nggak pusing-pusing dan takut nih kalau nggak ada promo saat datang berbelanja ya. Nah, pilihan yang tepat yaitu di Klendis Grosir. Alkogers, selain banyak promonya juga, Klendis Grosir ini barangnya lengkap banget. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, untuk anak, maupun untuk orang dewasa juga ada ya. Orang dewasanya nggak hanya untuk perempuan saja, laki-laki juga barang-barangnya lengkap banget. Langsung saya bacain ya, apa aja sih promo kali ini. Untuk Anda yang punya balita atau bayi, yang kalau misalnya habis mandi suka dipakaikan minyak telon ya, ini ada Huki minyak telon ukuran 30 mili, mendapatkan potongan harga hingga Rp3.200. Ada juga ini Hanasui Serum Cushion ya. Ini untuk Anda yang biasa sebelum make up itu memakai serum dulu. Di harga setelah mendapatkan potongan harga Rp10.000, Hanasui Serum Cushion 15 gram ya, mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Untuk Anda bunda-bunda yang sedang hamil, yang sedang isi nih, ada SGM Bunda Hamil Menyusui yang varian coklat ukuran 300 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp6.700. Nah, selain itu, untuk Anda yang biasanya nongkrong bareng teman-teman, pengen bawa cemilan nih, ada Garuda Rosta Almond yang varian garlic bread ya, ukuran 37 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp4.000. Ada juga nih yang seger-seger, yang dingin-dingin, Waltz Matcha Strawberry yang ukuran 700 mili, mendapatkan potongan harga hingga Rp6.000. Jadi, itu tadi promo yang begitu berlimpah dari Klendis Grosir Alkogers. Jadi untuk Anda yang ingin berbelanja di Klendis Grosir, tidak usah ragu-ragu lagi. Segera putarkan kendaraan Anda ke Klendis Grosir jika Anda ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga. Karena selain barangnya lengkap, promonya banyak, Klendis Grosir juga ada di mana-mana cabangnya ya. Anda bisa mencari cabang terdekat dari Google Maps nih, cabang atau Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Nah, pasti Anda akan menemukan lokasi paling dekat dari tempat Anda untuk berbelanja di Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Bali saat ini Elkoger ya terdeteksi nih mulai masuk fase menua. Jadi dilansir dari Antara, di mana data terbaru dari BPS Bali menunjukkan jumlah penduduk lansia di Pulau Dewata ini ternyata terus naik ya. Nah, sekarang persentase penduduk usia tua di Bali sudah menembus hampir 10% Elkogers, di mana kalau khusus lansia nih ya, bahkan angkanya sudah lebih dari 15%. Paling tinggi itu ada di Tabanan, lalu disusul oleh Klungkung dan selanjutnya di Gianyar. Nah, BPS sendiri atau Badan Pusat Statistik sendiri ya di Bali bilang sebenarnya ini bisa menjadi tanda positif nih. Artinya orang-orang di Bali makin panjang umur dan kesehatannya makin membaik. Tapi masalahnya apakah fasilitas untuk lansia itu sebenarnya sudah benar-benar siap Elkogers atau belum nih? Karena kebutuhan orang tua jelas berbeda ya. Mulai dari layanan kesehatan, akses jalan, transportasi, sampai tempat publik yang harusnya ramah lansia itu ada di Bali. Nah, di sisi lain angka kelahiran di Bali juga ikut turun nih. Makanya Pemprov Bali sekarang sedang mendorong program insentif buat anak ketiga dan keempat. Waduh, untuk Elkogers nih yang mau nambah-nambah anak, mumpung lagi ada insentif dari Pemprov Bali, monggo silahkan ya. Memang kalau dilihat saat ini kan banyak sekali yang memilih untuk tidak memiliki banyak anak Elkogers ya di zaman seperti ini nih. Entah karena masalah ekonomi atau mungkin cara-cara parenting yang semakin kesini semakin berkembang untuk menjadikan seorang anak itu nantinya agar menjadi SDM yang berkualitas gitu ya. Biasanya pemikiran orang tua zaman sekarang seperti itu. Banyak banget pertimbangannya. Dan saya tentunya setuju sekali dengan langkah pemerintah Bali. Jika ada perhatian khusus memang ya untuk angka yang terus meningkat, terutama lansia di Bali. Setidaknya nanti kita ketika sudah tua nih Elkogers, tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan untuk Anda ya yang masih muda sekarang ini, untuk kita-kita yang masih muda ini, karena masa tua Anda di Bali nantinya akan aman. Dan jangan lupa nih menabung, tidak hanya menabung tentang uang ya, tapi juga menabung kesehatan sejak dini.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, ada berita yang cukup seru nih ya, info yang cukup asik juga. Mungkin Anda dulu pernah menjadi anggota Paskibraka nih, jadi ikut ekstrakuler Paskibraka saat masih sekolah di jenjang SMP atau SMA. Lalu Anda pernah ikut seleksi Paskibraka nasional mungkin. Nah, jadi 6 pelajar Bali ini ada yang sudah lolos Elkogers untuk seleksi Paskibraka Nasional 2026. Di mana menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, persaingan menuju pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka Nasional 2026 itu berlangsung sangat ketat ternyata di Bali. Jadi dari total 90 peserta ini, perwakilan 9 kabupaten kota di Bali akhirnya terpilih 6 pelajar terbaik yang akan mewakili Pulau Dewata untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Nah, 6 calon Paskibraka nasional ini ada 3 putri dan 3 putra ya. Untuk putra nih ada Imade Dwi Satya Kurniawan dari SMA Negeri 1 Kuta Utara, Badung ya. Ada juga I Gusti Ngurah Agung Afara Sastrawan Wibisana dari SMAN 3 Denpasar, serta Kadek Pandu Ari Kapriano dari SMA Negeri 1 Melaye Jembrana. Sementara di kelompok putrinya ada Fadelina Angelia dari JB School Badung, ada juga Niluh Made Pratnya Dewi Paramita dari SMK Triatma Jaya Tabanan, dan ada Nikomang Gayatri Dinda Gita Arsani dari SMA Negeri 1 Kubu Karangasem. Wah, keren banget nih adik-adik kita, 6 orang lolos ya untuk mewakili Bali sebagai Paskibraka nasional yang akan berlangsung nantinya pada HUT ke-81 RI. Nah, Elkogers, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa atau Kabid Iwak Terbang Badan Kesbangpol Bali, I Komang Kusmaidi mengatakan bahwa ke-6 peserta tersebut diumumkan lolos pada hari Kamis ya, malam setelah melalui rangkaian penilaian yang ketat. Kata beliau juga penilaian dilakukan secara menyeluruh mulai dari psikotes, tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, tes kesehatan, kemampuan peraturan baris berbaris atau PBB, kesemaptaan hingga aspek kepribadian. Wah, ini adik-adik kita tes Paskibraka nasional memang luar biasa sekali untuk kalian yang bisa mendapatkan kesempatan untuk lolos di ajang ini ya. Karena memang tidak semua orang bisa berkesempatan Elkogers untuk menjadi Paskibra nasional, dan memang susah sekali seleksinya seperti tes CPNS ya. Seperti tes tentara juga Elkogers, karena sampai tes kesehatan dan lain-lain. Karena memang saat mereka nantinya melakukan upacara kemerdekaan di RI itu harus mempunyai fisik yang kuat, mentalnya juga kuat ya, karena di situ nantinya ada seluruh pejabat negara yang akan hadir tentunya dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Semoga dilancarkan untuk adik-adik kita, jaga kesehatan, jaga makan, jaga fisiknya pokoknya, semoga bisa mengibarkan bendera merah putih dengan aman dan lancar saat HUT ke-81 Republik Indonesia.

Radio Bali Gea teramini membawa kita di menit ke-60 ya, tepat pukul 7 malam waktu studio El Koga Radio Bali. Lagu ini memang mengisahkan tentang perjuangan usaha seseorang gitu, El Kogers ya, untuk menggapai sesuatu, dan semoga semuanya bisa teramini dan dilancarkan dengan baik. Ya, namanya hidup El Kogers ya, memang banyak pilihan. Namanya hidup butuh perjuangan, dan orang-orang terdekat harusnya memberi dukungan, bukan malah menambah beban pikiran, apalagi sampai meremehkan El Kogers. Jika perlu tanyakan apakah perlu bantuan, nah boleh ditanyakan. Jika tidak, cukup doakan saja supaya semuanya berjalan dengan aman. Amin. Ya El Kogers, gak kerasa juga ya yang sudah saya sebutkan tadi, 1 jam telah menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Sabtu 9 Mei 2026. Masih banyak informasi menarik yang akan kita bahas bareng-bareng El Kogers, tentunya sampai jam 8 malam nanti. So atensi terus untuk Anda yang sedang malam mingguan, mungkin yang sedang di rumah melancarkan pikiran Anda atau memfokuskan pikiran Anda di malam minggu ini untuk bersantai agar bisa mempersiapkan Senin. Kerjaan Anda yang sudah ditunggu saat Senin hari, El Kogers ya. Dan tentunya masih ada Desta Arita di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Kembali Merpati Band, tak selamanya selingkuh itu indah. Memang enggak ada selingkuh yang akhirnya indah, Elkogers ya. Pasti akan ada banyak masalah dalam perjalanannya jika suatu hubungan dimulai dari niat yang tidak baik, seperti contohnya selingkuh. Nah, selingkuh itu kalau misalkan Anda tentunya tidak setia dengan pasangan, ingin mencoba-coba hal yang baru mungkin menurut Anda, dan memang itu tidak dibenarkan, Elkogers. Jadi sebenarnya selingkuh ini semacam penyakit ya, atau virus. Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus malah menjadi kebiasaan, Elkogers. Jadi jika Anda sedang berhubungan dengan orang yang memang suka selingkuh nih, lebih baik Anda run. Karena balik lagi yang seperti saya bilang tadi, selingkuh itu jatuhnya seperti penyakit kebiasaan, Elkogers ya. Tapi ada penyakit lain, Elkogers, atau virus yang memang lagi hot banget ya, trending topic di Indonesia, yaitu hantavirus. Dimana kalau dari berita yang telah beredar atau di media sosial juga ya, hantavirus ini katanya ditularkan dari tikus melalui urin, feses, air liur, atau partikel udara yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah, gejala awalnya juga itu meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pencernaan, dan dapat berkembang menjadi serius jika tidak ditangani dengan serius pula, Elkogers. Pencegahannya dilakukan dapat menjaga kebersihan lingkungan, Elkogers, menghindari kontak dengan tikus, serta menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Memang ini diketahui hantavirus ini dari kapal pesiar MV Hondius ya, di Samudra Atlantik, hebohnya pada awal Mei 2026. Nah, hal tersebut memang memicu kekhawatiran publik ya. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis, Elkogers. Memang kejadian ini jadi pengingat untuk kita semua lebih berwaspada gitu ya, terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Memang virus ini diketahui menyerang paru-paru, Elkogers, maupun ginjal dengan tingkat fasilitas yang cukup tinggi. Sebenarnya kalau kata dokter Tirta nih, Elkogers tidak terlalu perlu untuk panik yang berlebihan, karena sebenarnya kalau dilihat kan hantavirus ini dari tikus ya, berarti balik lagi kepada kebersihan masing-masing orang. Kalau misalnya Anda bisa menjaga kebersihan dengan baik, lalu hidup bersih dan sehat, tentunya hantavirus tidak akan menghampiri Anda. Jadi untuk Anda yang di rumahnya suka menumpuk sampah misalnya, nah, sampahnya bisa tuh dibuang-buangin dulu ya. Jadi dipilah antara yang basah dan yang kering, dan semoga sampah kita juga cepat diangkut ya, kawan.

0: Cool Garden Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang sedang menikmati malam minggu atau mungkin masih ada yang pusing nih mencari tempat enaknya malam mingguan di mana nih ya sama pasangan. Biasanya kan kalau cewek-cewek ditanya gitu, kamu mau malam mingguan di mana? Terserah. Wah. Apalagi kalau misalnya lagi berantem ya, tapi ya kan lagi suasana malam minggu, jangan berantem lah ya. Meskipun jawabannya terserah, sepertinya para laki-laki harus mulai berpikir keras nih untuk mencari tempat untuk bermalam minggu. Nah, daripada Anda pusing-pusing, mending dengerin saya deh. Karena saya punya rekomendasi yang cocok nih untuk Anda dan pasangan Anda saat di malam minggu seperti ini. Gak perlu yang mewah-mewah Elkogers, yang penting suasananya nyaman dan makanannya cocok untuk dinikmati bareng pasangan Anda. Kalau suka suasana romantis, Anda bisa dinner seafood tuh di pinggir jalan ya, di pinggir pantai maksudnya. Kalau di pinggir jalan kita beli ini cimol. Dinner seafood di pinggir pantai bisa jadi pilihan Anda. Ada juga nih restoran yang bergaya Italia mungkin dengan menu pasta atau pizza yang cocok banget untuk ngobrol-ngobrol santai berdua. Ngobrol dari yang santai sampai yang serius bisa banget ya. Dan untuk yang suasananya lebih tenang nih, ada cafe outdoor dengan lampu temaram dan live musik akustik juga banyak. Jadi favorit pasangan di Denpasar maupun kawasan wisata di Bali, Elkogers bisa dicoba. Kalau mau nuansa lokal, Anda bisa dinner dengan menu khas Bali dan seafood bakar, itu bisa jadi pilihan yang aman banget lah buat quality time ya. Sementara buat pasangan yang ingin hemat biayanya tapi tetap seru, nah Anda bisa nongkrong nih sambil menikmati kopi atau dessert atau cemilan hangat di kafe malam, juga bisa jadi pilihan sederhana lah gitu tapi tetap berkesan ya Elkogers. Jadi memang untuk Anda yang lagi bingung pilih tempat nongkrong atau tempat malam mingguan bersama pasangan Anda, Anda bisa langsung menuju tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Tentunya kalau di Bali, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, apalagi di malam minggu, biasanya buka sampai malam ya. Jadi aman banget untuk Anda bisa bermalam mingguan yang tenang dan tentunya asik. Serta kalau mau hemat, ada juga pilihannya banyak banget pokoknya di Bali. Yang penting setelah makan, setelah ngobrol, jangan lupa dibayar.

0: Cougar Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Leto, Sebelum Cahaya. Yang kau membelaimu cinta. Iya. Jadi ingatkah engkau kepada embun pagi yang bersahaja? Lagu ini sebenarnya mengisahkan tentang seseorang yang harus mengingat sesuatu sebelum Anda mendapatkan sesuatu gitu. Jadi tidak lupa atas apa perjuangan yang telah Anda lakukan sebelumnya, Elkogers ya. Nah, untuk itu Elkogers, apakah Anda masih mengingat cara membersihkan noda baju saat baju Anda, terutama baju berwarna putih, terkena noda-noda yang sulit sekali dihilangkan, Elkogers ya. Padahal baju yang terkena noda tersebut merupakan baju kesayangan dan sering kita gunakan gitu, Elkogers. Jadi dilansir dari CNN, di mana menghilangkan noda membandel baju itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang ada di dapur Anda seperti baking soda, cuka, sabun cuci piring atau campuran deterjen dan vitsin nih alias micin, Elkogers ya. Langkah utama untuk Anda melakukan perendaman dengan air panas terlebih dahulu, tapi kain yang direndam itu harus dipastikan bahwa itu kain yang bahannya kuat, Elkogers ya. Jadi direndamnya sekitar 15-30 menit nih. Lalu diikuti dengan mengucek bagian bernoda, lalu dibilas hingga bersih. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan baking soda atau cuka, Anda bisa mencampurkan 1 sendok makan baking soda dan 1 sendok makan deterjen ke dalam 1 liter air panas ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan sabun cuci piring, nah Anda bisa menggosokkan sabun cuci piring itu atau mengoleskan ya pada noda yang ada di baju Anda, lalu bisa didiamkan 5-10 menit, setelah itu lalu dikucek. Sedangkan kalau misalnya Anda menggunakan micin nih alias MSG ya, Anda bisa mencampurkan deterjen cair dan sedikit vetsin itu ke dalam air, lalu rendam baju putih Anda selama 15-30 menit. Setelah itu Anda bisa mengucek bagian yang ada nodanya. Nah, selain vitsin, baking soda, ada juga nih yang mudah digunakan ya, yaitu pasta gigi. Nah, jadi Anda bisa mengoleskan pasta gigi yang bukan gel ya, jadi yang ada warnanya maksudnya, pada noda yang ada di baju Anda. Setelah itu Anda bisa menyikat lembut dengan sikat gigi bekas mungkin selama 3-5 menit. Setelah itu bilas hingga bersih. Nah, kalau misalnya masih membandel, Elkogers, Anda bisa melakukan perlakuan awal, yaitu pre-treatnya pada cara mencuci Anda dengan segera membersihkan noda sebelum mengering. Jadi kalau misalnya baju Anda sudah terkena noda, jangan tunggu kering, Elkogers ya. Kalau bisa langsung dibasahkan agar noda tersebut bisa hilang dengan cepat.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Padi Harmoni. Harmoni berarti selaras juga, Elkogers ya. Sebuah keseimbangan dalam kehidupan begitu, Elkogers. Jadi dua jadi satu, yang dulunya satu bisa dibagi menjadi dua agar tetap seimbang. Ya tapi Elkogers, ada yang unik dari kedua perempuan kembar yang lahir berselang beberapa menit. Tapi uniknya ternyata mereka mempunyai ayah yang berbeda nih. Nah, dua perempuan kembar ini berasal dari Inggris ya, jadi Michelle dan Lavinia Osborne. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat sejak kecil karena mereka lahir dari rahim yang sama, yaitu satu ibu, Elkogers. Namun sebuah hasil tes DNA yang diterima Lavinia pada September 2022 itu mengubah segalanya, di mana ia mengaku diliputi rasa cemas saat membuka email tersebut. Mungkin karena dia secara baru tahu dan baru sadar kalau meskipun lahir dari ibu yang sama dan hanya terpaut beberapa menit, Michelle dan Lavinia ini ternyata memiliki ayah yang berbeda. Nah, keduanya merupakan kembar non-identik yang terjadi melalui proses langka bernama heteropaternal superfecundation. Panjang ya, Kagers ya. Nah, kondisi ini memungkinkan seorang perempuan menghasilkan lebih dari satu sel telur dalam satu siklus. Lalu masing-masing dibuahi oleh pria yang berbeda nih. Nah, kasus seperti ini sebenarnya sangat jarang terjadi ya, dengan hanya sekitar 20 kasus yang pernah tercatat di dunia. Nah, setelah menelusuri kisah mereka dalam program BBC Radio waktu itu ya, The Gift, diketahui bahwa Michelle dan Lavinia ini menjadi satu-satunya pasangan kembar dengan ayah berbeda yang terdokumentasi di Inggris. Nah, temuan ini memang sangat mengguncangkan Lavinia sekali, karena sejak kecil ia dan Michelle tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak stabil, berpindah-pindah tempat tinggal, dan pengasuh juga berbeda-beda. Jadi bagi Lavinia, Elkogers, satu-satunya kepastian dalam hidupnya yaitu ya saudara kembarnya. Jadi ia merasa bahwa satu-satunya yang menjadi miliknya dia adalah yaitu saudara kembar. Jadi satu sama lain merasa saling memiliki ya. Namun pada akhirnya kenyataan memperlihatkan bahwa mereka bukan saudara kandung, Elkogers, karena dari dua ayah yang berbeda. Namun berbeda dengan Lavinia, Elkogers, Michelle mengaku tidak terlalu terkejut nih saat mengetahui fakta tersebut, karena ia lebih berfokus kepada ternyata hal aneh ini bisa benar-benar terjadi ya, masuk kategori langka tapi tetap masuk akal gitu, Elkogers ya. Dan memang kisah masa kecil mereka ini memang penuh tantangan juga, di mana ibu mereka melahirkan di usia 19 tahun dengan latar belakang kehidupan yang tidak mudah tentunya. Dan sejak kecil mereka hanya mengetahui sosok ayahnya bernama James yang tidak pernah hadir dalam hidup mereka. Dan keduanya semakin kuat ikatannya karena mereka saling bergantung satu sama lain. Nah, itu tadi ya kisah dari Michelle dan Lavinia, Elkogers ya. Memang sangat unik sekali kisah mereka ini, di mana ini kisah yang 20 hanya 20 yang terjadi di dunia ya. Nah, kalau bisa Elkogers, Anda harus tetap menjaga pergaulan Anda, hubungan Anda, supaya ini kalau dipikir-pikir berarti ibunya satu tapi ayahnya dua, berarti kan ibunya berpasangan dengan beberapa orang gitu, Elkogers ya, dan mereka ketahui hanya satu saja ayah mereka. Jadi tolong jaga pergaulan Anda supaya Anda tidak menjadi 20 di antara orang-orang yang mendapatkan atau akhirnya mereka mengalami hidup yang sulit ya, hidup yang penuh dengan tantangan, karena setelah mereka saling bergantung sama satu sama lain tapi ternyata mereka bukan saudara sedarah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Gak kerasa Elkoger sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi ya, dari jam 6 sore sampai jam 8 kali ini waktu di studio Elkoger Radio Bali. Semoga informasi yang sudah saya berikan tadi untuk Anda dapat bermanfaat, mungkin bisa Anda terapkan, atau mungkin Anda sudah mencari restoran atau tempat makan yang asik untuk bermalam minggu, Elkogers. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di malam minggu, selamat beraktivitas. Jika Anda ada yang nantinya berkendara bareng-bareng sama teman menikmati waktu malam hari, jangan ngebut-ngebut ya, supaya malam minggu Anda tetap indah, karena jatuh di jalan tidak seindah jatuh cinta, Elkogers. Baik, Elkogers, langsung dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar, ada Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. So, tetap tersenyum and goodbye.

0: Ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks!
4: Yeah!
5: You are listening!

0: Vulgar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
6: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
3: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
4: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
0: 96.9
1: El Koga Radio Bali.

96.6 El Koger Radio Bali. Selamat malam Minggu El Koger. Jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Rest and Dream, membahas trending topik sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger. Bagaimana kabar Anda di malam minggu hari ini? Waduh, pastinya menyenangkan ya. Malam minggu kedua nih di bulan Mei, tepatnya tanggal 9 Mei 2026. Dan hari ini Anda ditemani kembali bersama Bagas Krisnan di Rest and Dream, membahas tentang trending topic. Apa sih yang jadi hal viral di sosial media selama seminggu kemarin? Udah Bagas rangkum nih Elkogers. Dan beberapa yang viral antara lain adalah menurunnya followers di Instagram. Siapa nih yang merasakan? Mungkin Elkogers ada yang followernya dari jutaan, tiba-tiba kok jadi 5. Gak sebanyak itu ngurangnya ya. Tapi pastinya ada banyak nih pengurangan dari berbagai akun, termasuk akun saya pribadi. Lalu ada juga yang viral terkait dengan ucapan sepakat. Nah, siapa nih yang sepakat? Pasti tahu dong ya. Jadi nanti Bagas akan jelaskan lebih lanjut apa sih yang viral selama seminggu terakhir. Well, Kogers juga yang tahu tentang sosial media dan kira-kira apa lagi sih yang menjadi trending topic atau viral atau FYP mungkin di TikTok, boleh kasih tahu Bagas ya, tentunya sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat via WhatsApp di 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa streaming di website Elkoga. Tinggal klik alamatnya di www.elkogaradiobali.com. Nanti tinggal klik tombol live streamingnya dan kita akan gabungan ya. Akan saling cerita mengenai trending topik selama seminggu terakhir. Dan pastinya akan setia menemenin ruang dengar Anda. Sambil muterin lagu asik koleksi Elkoga Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia dan mancanegara sampai jam 11 malam.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music 6.9.

96.9 Koga Radio Bali. Siapa nih yang hari ini kalah dan kehilangan mahkota? Siapa ya? Pastinya bukan Liverpool ataupun Chelsea, Koger. Karena keduanya bermain imbang satu sama. Baru saja berakhir pertandingannya ya, seru banget. Dan soal keseruan, lagu For Revenge yang seru ini dengan judulnya Sadra udah Bagas puterin spesial buat kakak Aris. Ini gabungan via WhatsApp Elkoga, katanya mau ngasih salam ke sayangku cintaku. Wih, mesra banget ya. Tapi kok lagunya sedih gini. Salamnya katanya untuk yang lagi di rumah aja kak. Terima kasih. Sama-sama Aris, terima kasih ya. Udah gabungan selalu dan lagunya juga asik-asik nih yang di request. Kemudian masih dari WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa Dika gabungan dari seputaran lapangan Ternon. Katanya lagi santai aja nih. Wih, santainya malam-malam di lapangan Ternon. Mau ngapain coba? Ya mungkin lagi nunggu waktu ya. Ada yang mau nobar nih, Bagas dengar seputaran lapangan Ternon antara Manchester United melawan Sunderland. Wih, seru nih Elkogers. Pertandingannya akan mulai jam 10. Jadi Dika katanya nunggu pertandingannya aja. Oke, katanya mau request juga lagunya Leto yang judulnya Ruang Rindu. Rindu kemenangan King MU. Wah, menang Liga Inggris maksudnya ya. Kalau menang biasa kan udah beberapa kali nih, cukup sering. Cuman kita harapkan ya memang kedepannya Manchester United konsisten dan bisa kembali ke masa kejayaannya. Udah Bagas siapin lagunya, ditunggu aja. Masih di WhatsApp Elkoga, Bagas juga mau sapa Kadek Giri Mahendra hadir seperti biasa dari seputaran Sanur Kaje. Request lagunya 5 Seconds of Summer yang judulnya Lupa Ingatan alias Amnesia. Salamnya buat sahabat Elkoga dan buat Bagas, terima kasih. Oke, sama-sama.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Lalu Lucas Graham, 7 years, 7 tahun Elkoge. Umur apa ini ya? Umur anaknya mungkin. Dan lagu ini bakal puterin spesial buat Denny yang gabungan dari seputaran Imam Bonjol. Katanya yang viral selama seminggu terakhir di sosial media adalah hasil pertandingan kontroversial antara Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain di lanjutan Liga Champions Eropa. Wah, katanya kontroversial karena ada penalti yang tidak diberikan oleh wasit. Padahal sebenarnya bisa tuh lolos sebenarnya Bayern Munchen. Wah, menarik ini ya. Ini emang pastinya bagi fans bola merupakan hal yang tidak bisa kita biarkan karena ada banyak sekali skandal-skandal yang berlangsung di atas lapangan hijau. Kemarin juga ada pertandingan seru antara dari klub Arab Saudi itu Al Nassr melawan Al Sahab kalau nggak salah namanya. Itu juga sedikit viral Koger. Sekarang sebelumnya ada tim lawan itu kayak dapat gol goib gitu, alias ya banyak yang bilang itu match fixing, alias sepak bola gajah sudah diatur skornya. Karena banyak yang bilang bahwa ya rivalnya Al Nassr ini, rivalnya Ronaldo, Al Hilal ya namanya, itu memang disetting untuk jadi juara, kayak Koger. Lah biasa ya dalam sepak bola ada drama-drama seperti itu. Dan pastinya

Yang kita sebagai penggemar tidak boleh terjebak akan hal tersebut, Elkogers. Jangan sampai kita musuhan sesama fans hanya karena drama di lapangan hijau. Ya meskipun tim jagoan kita sering diejek ya, apalagi buat Bagas selaku fans MU, pastinya harus kuat mentalnya, apalagi fans Arsenal nih, juga lagi seru-serunya Elkogers di dunia persepak bolaan. Makasih Denny ya, udah gabungan. Pindah ke Instagramnya Elkoga, ada yang DM udah banyak. Giri Mahendra hadir dari seputaran Denpasar, request lagunya Queen, judulnya Jangan Stop Aku Sekarang, alias Don't Stop Me Now. Tapi ini salah ketik nih tulisnya Don't Stop Me Down. Yang benar Don't Stop Me Now ya. Salamnya buat Elkogar saja dan buat Bagas, terima kasih. Sama-sama. Masih di Instagram Elkoga, Bagas mau sapa Nenek Nyoman Latri hadir dari seputaran Abian Semal. Mau request lagunya Unmesh, judulnya Anugerah Terindah. Salamnya buat Elkogar, sebuat Pak Bagas, terima kasih. Sama-sama, saya belum bapak-bapak. Ada cucinya juga di Suputra hadir. Katanya tadi pagi, Bagas siaran Elkoga Freshy Morning, edisi Elkogatra, berita hangat sepekan, featuring Yuda Kesuma. Sekarang Bagas siaran Desen Dream, edisi Trending Topic. Betul sekali Elkogar, hari ini Bagas tidak malam mingguan. Paginya juga, ya kayak gak ada kesibukan gitu ya, jadi dua kali siaran. Semoga gak bosen ya, dengar suaranya masing Bagas. Mau request lagunya Bunga Cerasari, judulnya Dari Hati. Salamnya untuk Pak Bagas Krisna aja. Oh gak isi bapak nih kali ini. Untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya, hanya di Adi Super Production, masa depan diraih saat ini. Mantap, langsung Bagas puterin ya lagunya BCL. Judulnya From Heart alias Dari Hati.

96.9 LKG Radio Bali, anugerah terindah, cocok banget nih ya dinyanyikan buat pasangan Anda, buat yang udah punya, buat yang belum gak apa, nyanyikan saja, siapa tahu malah benernya di pasangan LKG. Mantap ya requestan lagunya. Kemudian balik lagi ke WhatsApp, udah ada gabungan lagi nih, ada Agus Hade dari Tabanan. Bener ya, ntar dulu, mana sih Agus Hade Tabanan hadir? Request lagunya Hervé Malaiholo featuring Sheila Majid, judulnya Begitulah Cinta. Ini ada lagunya Hervé, cuman gak tahu ya featuringnya sama Sheila apa enggak. Tapi udah bakal siapin, ditunggu aja. Salam aja buat kakak, terima kasih, sama-sama. Kemudian ada Blikus Bowo juga hadir dari seputaran Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bli. Apalagi 5 menit lagi, King MU akan main. Gak sabar ya, bakal siaran sambil nonton bola. Jangan ditiru. Harus fokus ya siaran radio. Udah bakal siapin topik menarik tentang trending topik pastinya. Dan kemudian kalau kabarnya Beli Gus Bowo katanya kurang enak badan. Waduh, kenapa nih Beli? Mungkin kurang istirahat ya, capek aja. Ya memang namanya kesehatan itu sumbernya dari pikiran. Tapi kalau kadang kelelahan, pikirannya semangat tapi tubuhnya tidak fit, yaitu juga ujungnya sakit juga. Maka dari itu harus disesuaikan yang namanya pikiran dan juga kondisi fisik. Jangan terlalu semangat pikirannya tapi badannya gak dilatih. Nah ini penting juga Elkogers. Intinya jaga kesehatan semua, ingat makan, istirahat yang cukup juga, dan jangan lupa olahraga untuk menjaga kebugaran. Katanya ke request lagu yang judulnya Celine Dion, judul lagunya Celine Dion, judulnya To Love You More. Salamnya terima kasih aja. Oke, biar gak lama-lama langsung bagus puterin ya. Lagu Celine Dion buat Beli Gus Bowo. Semoga cepat enak badannya, cepat sehat kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasa.

96.9 Okoge Radio Bali. Lagu dari Becky G dengan judulnya Shower jadi penanda satu jam kebersamaan kita di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 membahas tentang trending topik pastinya. Dimana Bagas sudah menyiapkan topik yang menarik yang viral selama seminggu belakangan di sosial media adalah ungkapan atau ucapan dari G Pamungkas yang kembali viral Neil Koger. Sebenarnya video lama ketika sedang melakukan diskusi atau podcast bersama Najwa Shihab. Jadi G itu bilangnya sepakat dan ini menjadi viral pastinya ya. Lalu banyak orang membuat konten ketika ada cewek yang melakukan hal atau sedang ngomong sesuatu langsung dibalas dengan kata sepakat. Ini pastinya menjadi viral dan banyak dibicarakan di sosial media. Kemudian beberapa hari terakhir juga Instagram mengalami anomali, alias banyak yang followernya itu tiba-tiba berkurang, termasuk followernya Bagas sendiri di Instagram. Mungkin Anda ada yang mengalami hal serupa, boleh ceritakan pengalamannya, atau mungkin menurut Anda ada sesuatu yang viral nih yang Bagas kelewatan. Kayak tadi ada temannya Bagas ya, gabungan, katanya yang viral itu adalah hasil semifinal Liga Champions, karena wasitnya nggak ngasih penalti, padahal kena handsball gitu, antara Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain. Dan buat fan Manchester United yang juga sekarang sedang di perjalanan, terjebak kemacetan, nggak sempat nonton bola, Bagas siap ngasih tahu live score-nya nih, di mana sekarang King MU sedang bertanding melawan Sunderland di stadionnya Sunderland pastinya, main away dengan skor sementara 0-0 baru menit ke-13. Dan buat Anda yang mau gabungan kirim sama request lagu, menceritakan hal yang viral atau memberikan pandangan Anda, boleh banget nih karena Bagas masih punya 1 jam lagi untuk menemani ruang dengar Anda. Caranya gampang Elkoger, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM di @elkogafm atau via Facebook Messenger di Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 11 malam.

96.9 Toga Radio Bali. Lagu dari The Changcuters, I Love You Baby. Ini cocok banget ya dinyanyikan buat pasangan Anda untuk memberitahu berapa besar cinta yang Anda miliki padanya. Buat yang lagi sedih juga gak apa-apa ya, lagunya lumayan ngebeat untuk mengobati suasana hati. Mungkin yang sedang patah atau yang sedang kesepian di malam minggu, gak apa-apa Togers. Yang penting bahagia selalu. Lagu dari The Changcuters, saya puterin spesial buat Kadek Giri yang gabungan via Facebook Messenger. Kemudian ada juga Komang Aryani hadir via Facebook ya, mau request lagunya Pitbull featuring Simple Plan, judulnya Summer Paradise. Tadi udah Bagas puterin, semoga didengar dan bisa menghibur mendekati musim panas alias summer. Udah masuk summer belum ya di Bali? Ada siapa lagi nih? Ada Hendra dari Denpasar juga hadir, request lagunya Cash featuring Christina Perry, judulnya Pahlawan alias Hero. Salamnya buat pendengar Elko Gajah, buat Bagas, terima kasih. Arigato gozaimasu. Daitesimaste. Langsung Bagas puterin, ini dia lagunya Cash dengan judulnya Heroes.

0: TV라디오쿠 목감 TV라디오쿠 목감 TV라디오쿠 일상 거기 두세 나무 향기 토이카라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Eminem featuring Rihanna, dan ada sedikit remix ya dari Yomo, nama rapper Alkoga. Sekarang judulnya I Love The Way You Lie. Bagus puterin spesial buat Pratnya yang gabungan dari seputaran Tokumar Barat. Katanya kirim salam buat teman-temanku aja yang lagi asik malam mingguan. Aku lagi lembur nih kerja. Wih mantap, sama kita Pratnya, semangat ya. Kemudian katanya Pratnya yang viral selama seminggu kebelakangan adalah konten yang memparodikan tato mantannya. Jadi mungkin Alkogers pernah lihat ya, ada yang buat konten sedang buat tato mantan gitu kan, tato pasangannya, tapi ketika putus akhirnya namanya diedit. Misalnya dulu nama mantannya itu Bulan, tapi karena udah putus diganti jadinya Nak Batu Bulan. Nah gitu misalnya Alkogers. Atau kalau mungkin Bagas nyontohin nama mantannya kan ada Santi, itu contoh ya. Kemudian karena udah putus diganti jadi Om Santi, Santi, Santi Om. Gitu kurang lebih Alkogers. Menarik ya konten tersebut, dan sempat viral juga menghiasi sosial media selama seminggu terakhir. Balik ke Facebook Messenger. Facebook Messenger, kok belibet lidahnya Bagas nih. Ada siapa ini gabungan? Ada kadet dari seputaran Denpasar, request lagunya Hi-Fi, judulnya Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Waduh, ini apa notifikasinya kok horor ke siap Bagas jadinya aku girls. Ini udah Bagas puterin tadi lagunya Hi-Fi. Kalau gak salah minggu lalu juga ada konsernya ya di lapangan Puputan Renon. Buat yang gak sempat nonton, udah Bagas puterin tadi lagunya, semoga menghibur. Ada Ricky juga hadir dari seputaran Mengwi, request lagunya Audi, judulnya Temui Aku. Langsung aja ya, Bagas puterin lagunya karena waktunya juga udah mepet Alkogers. Jadi semua yang mau ketemuan di malam minggu ini, kita dengerin lagunya yuk sama-sama. Audi, Temui Aku.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu Putri Ayu harus berakhir. Ini diputerin spesial buat Saiful Rahman dari situ Bundo yang gabungan via DM Instagram. Katanya buat kakak, makasih. Oke, sama-sama. Ada Ray juga gabungan ya di Instagramnya Bagas. Request lagu Ariana Grande, judulnya We Can Be Friends. Kita gak bisa temenan. Terus membahas soal yang viral selama seminggu terakhir di sosial media. Tentu saja adalah jumlah penurunan followers di Instagram. Karena followersnya Ray juga nurun hampir 5 ribuan. Wah, banyak juga ternyata ya. Dan setelah Bagas rangkum dari berbagai sumber, ternyata memang jumlah follower yang berkurang ini merupakan hal yang cukup lazim, alias banyak dialami oleh mayoritas pengguna Instagram. Salah satu yang viral adalah ketika dialami oleh akun selebritas dunia seperti Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, hingga Blackpink. Bahkan Kylie Jenner ini katanya mencapai 15 juta lebih followernya hilang, Elkogers. Grup K-pop asal Korea Selatan, Blackpink, juga dilaporkan kehilangan lebih dari 10 juta followers. Dimana mengutip dari laporan Yahoo pada Kamis 7 Mei kemarin, penurunan followers ini terjadi karena Instagram sedang melakukan upaya pembersihan platform dari akun spam, akun yang tidak aktif, dan pengikut non-organik, termasuk akun palsu yang dibeli melalui layanan pihak ketiga yang ditandai sebagai bot otomatis. Jadi banyak yang beli followers yang bodong-bodong, Nelkoger, semuanya dihapus oleh sistem. Selain itu, beredar juga laporan mengenai penggunaan sistem AI yang dirancang untuk memprediksi usia pengguna. Jadi AI ini mendeteksi perilaku yang tidak otentik, yang terkoordinasi, sehingga turut berimbas pada penghapusan akun dan pengurangan jumlah followers. Bahkan menurut laporan pengguna Threads, pengurangan follower ini turut dirasakan oleh kreator skala kecil hingga menengah yang mengalami penurunan pengikut sebesar 2-5% dari total followers. Bagas sendiri dari 2000-an sekarang turun jadi 1900-an, Elkogers. Balik ke tahun lahirnya Bagas. Nah, jadi untuk beberapa selebgram yang kehilangan followernya paling banyak adalah Kylie Jenner yang kurang lebih kehilangan 15 juta followers. Blackpink mencapai 10 juta. Cristiano Ronaldo kehilangan 8 juta pengikut, Selena Gomez kehilangan 6 juta, Ariana Grande, yang sebentar lagi lagunya akan Bagas puter ya, kehilangan 6 juta pengikut, dan Lionel Messi kehilangan sampai 4 juta followers. Nah, jadi gimana, Elkogers? Cukup detail ya penjelasan Bagas, dan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Meta sendiri, agar nanti followers itu merupakan followers yang asli, bukan followers yang dibeli, Elkogers. Kalau Anda kira-kira kehilangan berapa followers nih di Instagram?

96.9 KOG Radio Bali. Lagu luar biasa dari The Massive, Jangan Menyerah, mengingatkan kita untuk selalu berjuang dan berusaha, Elkoger. Serta jangan lupa berdoa, karena semua itu adalah salah satu kunci agar kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Semangat buat kita semua yang sedang berjuang agar bisa bertahan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, Elkogers. Dan itu dia jadi bentuk kebersamaan kita di Rest and Dream edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, dengan topiknya yakni trending topic, membahas hal viral yang ramai di sosial media selama seminggu terakhir. Terima kasih buat Elkogers yang udah atensi dengerin Bagas Krisna dan juga udah gabungan ya memberikan pandangannya tentang berbagai hal viral, mulai dari ucapan sepakat yang diucapkan oleh Najwa Shihab menjadi viral, kemudian ada tren membuat tato menggunakan AI, tato mandan itu ya. Lalu ternyata ada yang gabungan membahas sepak bola juga, harusnya katanya Bayern Munchen yang lolos. Nah, apa-apa kok guys, biasa terjadi dalam sepak bola. Dan terakhir adalah penurunan follower di Instagram. Ini cukup tajam juga penurunannya, karena memang Meta sedang bersih-bersih akun palsu alias bot yang bodong-bodong, yang beli followers dan sebagainya. Jadi kita sudah selesai akhirnya ya bersama Bagas Krisna pasti malam hari ini. Dan ini berarti sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada kata antara yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine.

0: 이라디오 꾸!
1: 복간 이라디오 꾸!
0: 복간 이라디오 꾸!
1: 거기 두세!
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya?
1: Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: TV라디오꾸
1: 못간 TV라디오꾸
0: 못간 TV라디오꾸
1: 이게 나무 거기 두세
0: 이가 모양기 또이가 라디오꾸
1: 아유 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
6: The best oldies in FM stereo.
0: 96.9

0: 96.6.
1: Selamat hari Minggu yang cerah ya. Lumayan cerah gak tuh?
0: Lumayan cerah dong. Dan ada Yuda Kusuma di sini.
1: Ada Desta Arita.
0: Yang kita akan menanya Krogers di
1: nanti
0: 9.
1: Oh 9, iya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kegiatannya bersantai.
1: Bersantai di mana tuh? Di rumah.
0: Di rumah dong.
1: Kadang bersantai di renon bisa juga.
0: Dan ada yang pagi-pagi di hari Minggu tuh berolahraga.
1: Di mana?
0: Itu kemarin saya lihat di bypass di Bagus Mantra itu ada bikin event maraton.
1: Oh iya iya iya, sepertinya lagi rame-ramenya ya event maraton akhir-akhir ini ya.
0: Iya, kayak kalau saya punya duit banyak saya juga mau bikin event maraton.
1: Kenapa tuh?
0: Iya, judulnya adalah lari dari kenyataan. Ya. Kayak bagus banget itu. Larinya tuh bukan lari yang kalau itu kan tipikalnya larinya full olahraga tuh. Nah kalau saya tuh lari itu sambil ngeluarin emosi, boleh teriak, boleh nangis. Nah.
1: Itu puas banget larinya ya, puas lari banget. Dari kenyataan awalnya capek malah jadi puas. Kalau lari yang biasa kan awalnya biasa tapi jadi capek.
0: Jadi capek, capek. Abis itu kalau itu kan serius menang-menang duit ratusan juta. Kalau kita menang-menang tuh hadiahnya adalah tepuk tangan.
1: Tepuk tangan.
0: Saya bangga sama kamu nak.
1: Karena sudah berhasil melewati kepahitan hidup ini ya.
0: Benar. Lari ya gak 10 kilo.
1: Berapa kilo?
0: 10 meter aja cukup kayak itu. Sambil teriak tuh kan gitu ya. Jadi namanya lari dari kenyataan. Rasanya setiap hari kita pengen lari dari kenyataan di iya, negara ini banget. Ya.
1: Wih, di negara ini itu memang berat bawaannya, pengen lari dari kenyataan. Benar. Ada yang pengen lari ke luar negeri, kenapa itu ya?
0: Wah, lari luar negeri. Sekalian keluar negeri, kena selat Hormusa. Sekalian keluar negeri, perbatasan Ukraina.
1: Waduh.
0: Kan berat ya.
1: Jangan berat-berat ya, masih pagi.
0: Benar. Tapi kita
1: ini kita memasuki masa-masa oldies ya.
0: Oldies, betul. Oldies.
1: Di ajangnya Sidul.
0: Sidul informasi jadul, jadul ya. Nanti jam 8 jam 9 sampai jam 9 itu ya, Sidul akan mengudara, akan mengajak Elkoger semuanya untuk menuju ke masa-masa nostalgia.
1: Masa-masa nostalgia di mana zaman-zaman dulu yang belum penuh dengan media sosial seperti sekarang ya.
0: Betul, betul.
1: Dulu sekolah kalau misalnya pengen bolos gitu, misalnya manjat tembok, pergi ke warnet.
0: Pergi ke warnet, ya. Betul.
1: Terus kalau misalnya menang kejuaraan, terus atau kalah kejuaraan, pergi ke sekolah lawan.
0: Oh, gitu. Langsung ya, langsung datengin orangnya ya.
1: Langsung datengin orangnya.
0: Okay. Kalau sekarang beda ini.
1: Gimana tuh?
0: Misalkan kalah, kemudian, saya gede sama dia, bikin postingan.
1: Wah iya, zaman sekarang
0: rame gitu. Di kolom komentar. Gitu sekarang ya. Nanti kita akan masuk di sesi Sidul. Dan di jam 7 sampai jam 8 sebelumnya kita sudah siapkan berita-berita asik di sesi Berisik. Dan pastinya berita-berita ini bisa membuat kita lebih santuy.
1: Lebih
0: mungkin
1: atau, semoga.
0: Atau mungkin lawannya santuy mungkin ya, kita
1: apa
0: lihat.
1: Tuh lawannya santuy?
0: Tidak santuy. Sampai
1: dan Desta Arita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
7: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendi area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendi area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendi area Tabanan, toko Klendi area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi lantai 3 Misanto Cafidalo di cabang Klendi terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

0: 96.6 Alekoga Radio Bali My Way. Yai. Frank Sinatra telah mengisi waktu kita dan mengingatkan kita bahwa kita sendiri memiliki jalan terbaik untuk menjalankan kehidupan. Nggak harus ikutin orang lain kan gitu ya.
1: Iya benar, jadilah diri sendiri karena hidup masing-masing orang pasti jalannya berbeda-beda.
0: Berbeda, lahir aja sendiri kan ya.
1: Benar.
0: Kecuali yang kembar, kecuali yang kembar.
1: Ya, ya. Tapi itu kembar aja duluan anak yang pertama kan. Benar. Beda selang menit baru yang keluar yang selanjutnya.
0: Oh,
1: iya.
0: Berarti sendiri-sendiri juga ya.
1: Tetap sendiri-sendiri. Benar. Juga.
0: Jadi kalau kita memang harus menjalani hidupan dengan sendiri-sendiri, kita harus kuat nih.
1: Betul.
0: Salah satunya dengan cara berolahraga.
1: Wah. Masuk Pak Eko.
0: Dan tadi kan kita dapat ngomongin tentang pelari maraton nu. Ternyata banyak nih sekarang ada fenomena pelari-pelari baru ya. Pelari-pelari maraton baru. Tapi diingatkan katanya jangan kita hanya fokus berlari ya. Artikel macam apa ini?
1: Kita disuruh berlari tapi jangan terlalu fokus berlari. Gimana
0: gitu.
1: Tuh?
0: Jadi katanya sports science coach Matias Ibu ya, mengingatkan pelari pemula tidaknya fokus pada aktivitas berlari saja, namun perlu melakukan latihan terutama saat akan mengikuti ajang lari maraton. Oh gini maksudnya ya. Katanya cedera itu kerap dialami pelari yang disebabkan overuse atau penggunaan berlebihan pada otot dalam kegiatan berlari. Dan untuk mencegahnya penting kita melakukan yang namanya strength training yang dilakukan tidak hanya sekali, namun secara konsisten seperti 2 atau 3 kali seminggu. Dalam melakukan latihan tersebut berguna agar memperkuat otot-otot, bukan memperbesarnya. Ya benar ya. Otot yang kuat itu artinya serta dan seratnya ya, dan mitokondrianya atau pembangkit energi dalam otot lebih banyak ada. Dan dikatakan juga guna menghindari cedera dengan penggunaan sepatu itu dianjurkan tepatnya menggunakan sepatu lari yang tepat. Saat ini pelari-pelari pemula dinilai cenderung suka menggunakan sepatu yang super shoes. Padahal jika sepatu berplat karbon digunakan untuk lari pelan atau sekedar jalan, risiko terkena cederanya jadi lebih besar. Oh gitu ya Nera ya. Oleh karena itu disarankan sebaiknya memiliki 2 jenis sepatu, yaitu satu untuk slow run atau easy run, serta satu lagi untuk long run dan interval. Jadi lari yang cukup panjang dan ada jeda-jedanya ya. Dimana 2 hal yang berbeda itu sangat penting. Dalam kesempatan yang sama, disarankan dalam wawancaranya ini juga ya, disarankan khususnya pemula untuk berlatih berdasarkan durasi daripada

0: Di Borobudur
1: nih.
0: Keren.
1: Oh, ini kayak menuju ke gini berarti ya. Kayak tahun lalu kan ada ya, tahun lalu dua tahun lalu ada
0: ya,
1: orang dari
0: bener.
1: Thailand itu.
0: Betul,
1: kan,
0: sepertinya ini ya. Mm-hmm. Jadi yang penasaran saya bacakan dulu.
1: Boleh dong.
0: Sebanyak 50 biku dari 4 negara mulai perjalanan spiritual atau tudong bertajuk Indonesia Walk for Peace IWFP 2026.

0: memperkuat melalui kebijakan moderasi beragama dan politik toleransi. Dan ada juga nih statement dari Bapak Gubernur kita, Elkogers, karena beliau juga menyebutkan perjalanan suci para biku ini sebagai kegiatan sakral yang membawa pesan perdamaian dunia dari Bali. Menurutnya perjalanan lintas provinsi tersebut akan menjadi perhatian dunia karena tidak sekedar aktivitas keagamaan ya, melainkan simbol toleransi dan harmoni juga. Jadi kata Bapak Koster, ini luar biasa nih. Pesan kedamaian dipancarkan dari Bali melintasi 4 provinsi. Jadi beliau yakin akan menjadi perhatian masyarakat dunia. Dan tentunya dia juga berharap perjalanan damai itu menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk terus menjaga toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman.
1: Wah, betul banget ya. Jadi di sini yang berkorban kan para biku nih, melawan perjalanan jauh ya.
0: Betul.
1: Tapi pesannya untuk kita semua tentunya bahwa kedamaian itu harus kita perjuangkan.
0: Betul.
1: Walaupun itu ada, tapi kalau kita nggak jemput-jemput, nggak datang-datang nanti damainya.
0: Tidak datang-datang kedamaiannya. Jadi harus ada usaha.
1: Harus ada usaha. Nggak misal diem, aduh lagi pengen berantem. Ah siapa tahu ntar damainya datang, nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Harus, itu aja udah berjuang untuk mencari kedamaian, kita juga harus berjuang ya.
0: Betul.
1: Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Freshie Morning dan juga Beautiful Sunday.
2: Wah!

0: Look at a radio buddy.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua.

0: kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Royal Baluku, kampus paling sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal